0: Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik, yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Berarti marketing untuk 13 outlet.
3: Iya kak.
2: Saya rasa itu tidak mudah ya.
3: Iya.
2: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
3: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
2: lebih ke promosi gitu.
3: Iya,
2: ya
3: promosi
2: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
3: Siap.
2: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
4: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
2: Senyum.
4: Iya, harus bisa senyum.
2: Sopan.
4: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
2: Dasar ya? Senyum, sopan, dan ramah.
4: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
2: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
4: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
2: Itu tadi, biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
4: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya dek, benar.
0: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Bro, lagi ngapain?
4: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
3: Emangnya survival kit penting?
5: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
8: Ya mulai dari mana ya?
7: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
8: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Okay. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai, belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
6: Okay.
5: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
6: Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
7: Ya.
6: Gitu namanya.
7: Mortal Camp, Blue Training Camp.
6: Blue Training Camp, ya.
7: Terus Catur Fit Camp. Venom.
5: Ya.
7: Venom, terus apa namanya?
5: Elite Camp.
7: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
6: Sudah 6.
7: Sudah 6 ya. Nanti kalau kelupaan satu.
6: Ya, cari kali ya.
7: Saya lupa. Terus merajun yang lain. Saya tidak disebut ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
5: Iya, benar-benar. Okay.
4: Seperti apa?
5: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
6: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca-event. Nah terus kalau di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu lab project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Aduh, lupa nih on mic-nya Rafli. Hai teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Melia dan juga
4: Rafli.
3: Ih, kurang semangat deh.
4: Aduh,
3: kenapa kamu belum sarapan ya pagi-pagi?
4: Itu satu kak, sama kurang tidur.
3: Oh, kurang tidur. Semalam tidur jam berapa nih Rafli?
4: Sekitaran jam 2 mungkin.
3: Oh, okay. Ya. Kerjain tugas kan?
4: Iya, laporan kan sudah mau ditarik kita ya.
3: Oh, sudah
4: Agustus soalnya.
3: Astaga, kita sudah mau berpisah ya. Padahal kita baru ketemu di 29 Juli. Oh my God.
4: Jangan rindu.
3: Senang ya? Kau kali yang rindu dengan RRI nanti
4: lagi.
3: Ya. Asik ya di sini ya?
4: Asik kak, asik.
3: Oh, Masya Allah. Asik banget ya.
4: Asik banget kak. Okay, banyak deh. Ini ilmu baru.
3: Asik. Banyak ilmu baru tentunya. Apalagi di bawahnya Bapak Erwino ya.
4: Betul sekali.
3: Keren, keren, keren. Nah teman berdua, kita balik lagi di Spada. Kita bakal ngebahas satu topik menarik nih. Karena
4: apa itu kak?
3: Nanti kamu aja yang spill.
4: Oh boleh,
3: karena
4: boleh.
3: Karena sekarang cuaca lagi ekstrim banget.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul kak, betul.
3: Gak bisa ditebak. Kadang panas.
4: Kemarin
3: banget.
4: Panas, tadi malam hujan deras.
3: Hujan deras ternyata ya. Padahal baru kepikiran kemarin, kapan ya hujan? Kayak udah
4: iya
3: rindu denger rintik-rintik
4: panas
3: hujan.
4: Itu. Tadi malam deras. Wow.
3: Aku gak dengar sama sekali tapi.
4: Saya tahu soalnya saya kehujanan tadi malam.
3: Dari manakah kamu ke semalam?
4: Dari rumah teman.
3: Oh, oke. Okay. Kalau aku kagetnya pas tadi subuh kayak wow, banjir. Ya.
4: Deras sekali soalnya.
3: Deras sekali ya. Oke. Okay. Sudah itu teman berdua, kita harus sedia aplikasi BMKG ya supaya kita tahu perkiraan cuaca. Ya teman berdua, dan kita ngebahas topik apa nih di pagi
4: apa
3: hari ini?
4: Tuh kak, main aman saat cuaca ekstrim.
3: Asik. Karena tanggap bencana itu bukan cuma tugas petugas penyelamat ya.
4: Betul, kak.
3: Anak muda kayak kita juga punya peran penting loh. Mulai dari mengenali resiko sampai tahu apa yang harus dilakukan saat kondisi darurat.
4: Betul,
3: kamu pasti semalam gak bawa jas hujan kan?
4: Itu sudah kak, harusnya makanya dibahas hari ini. Supaya orang main aman kak. Sedia payung sebelum hujan.
3: Oke begitu. Oke deh teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di
4: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi, pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Pro 2 apa?
4: Teman terbaik kamu.
3: Oke deh teman Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Melia dan juga Rafli. Semangat dong Rafli.
4: Semangat.
3: Oke.
4: Belum dikasih semangat.
3: Aduh. Ayo, siapa nih pacarnya Rafli? Silakan ya. Oh, tidak ada ya.
4: Nah.
3: Belum ada.
4: Belum.
3: Oke, tuh katanya Nesya tuh semangat Kak Rafli.
4: Semangat, kasih.
3: Samping. Oke deh teman berdua, kita balik lagi membahas tentang topik kita tadi. Apa tadi topik kita ya? Main aman saat cuaca ekstrim. Banyak orang baru sadar ya cuaca lagi ekstrim setelah hujan deras ya kan. Padahal sebenarnya alam itu sering memberi tanda terlebih dahulu ya kan Rafli.
4: Iya sih Kak, kayak misalnya langit yang kayak tiba-tiba gelap atau mulai petir, gelombang air mulai naik.
3: Betul.
4: Jadi kayak harusnya kita lebih tanggap lah, lebih siagap. Iya, lebih peka. Iya,
3: tapi sama kita dia. Aduh.
4: Lenceng.
3: Siapa balik. Tuh dia?
4: Siapa tuh?
3: Kayak kita ya, kita juga kurang peka ya teman peraduan. Namanya juga manusia ya kan. Seharusnya langsung bilang aja ya Allah. Tapi sebelum itu pasti BMKG tentunya sudah memprediksikan kan. Jadi kita cukup download aja aplikasi BMKG.
4: Betul,
3: biar
4: Kak,
3: kita tahu
4: supaya kita kayak dapat terus infonya.
3: Betul sekali. Kalau lagi berkendara mungkin cari tempat yang lebih teduh kalau misalnya lagi hujan deras.
4: Ya, jangan memaksakan ini kan Kak. Jangan memaksakan kayak misalnya sudah hujan tapi sudah mau sampai nih. Mending berteduh lebih amannya.
3: Kayaknya kamu deh semalam yang kayak gitu.
4: Iya lagi. Makanya disampaikan di sini jangan.
3: Iya, jangan ya deh, jangan. Bahaya menerobos hujan deras itu pada saat berkendara motor apalagi.
4: Ya.
3: Itu muka sakit semua pasti.
4: Iya lagi Kak. Kayak dihantam langsung dus.
3: Apalagi orang Palu tuh gak terlalu suka sama yang namanya jas hujan.
4: Iya lagi.
3: Karena kadang-kadang di Kartini hujan, di wali kota gak hujan.
4: Iya Kak, kayak misalnya kan waktu semalam itu di bawah sini masih belum hujan kan. Pas sudah mulai naik ke atas, loh tambah deras.
3: Prank.
4: Aduh, bahasa semua jadinya
3: ya. Apalagi jam 2 malam ya Rafli ya.
4: Dingin.
3: Untungnya kamu gak flu ya.
4: Untungnya begitu Kak, cuman capek dikit aja.
3: Sekarang kayaknya lagi banyak juga yang flu ya.
4: Iya Kak, di kantor sendiri saja banyak teman-teman PKL
3: banyak yang
4: sudah
3: tiba-tiba
4: sakit.
3: Izin kawino
4: sakit. Aduh, kasihan.
3: Betul. Makanya kita harus mengkonsumsi vitamin.
4: Betul,
3: apalagi vitamin C ya kan.
4: Supaya cepat sehat ini kan. Pemulihan tubuh
3: yes,
4: kalau C.
3: Betul banget.
4: Sama D juga kalau bisa ya.
3: Semua vitamin.
4: Iya sih semua sih sebenarnya. Cuman kalau mau yang alami di matahari yang D asik.
3: Tapi matahari Palu sekarang panas.
4: Panas.
3: Panasnya. Wow.
4: Siangnya panas, malamnya hujan. Waduh.
3: Yes, betul. Seharusnya dibalik aja kayaknya ya.
4: Iya sih, supaya paginya tidak panas kan.
3: Ya Allah, kita bersyukur ya Allah.
4: Cuma iya.
3: Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi deh kayaknya di segmen selanjutnya tentang tas siaga bencana.
4: Oke.
3: Ala Gen Z ya.
4: Ala Gen Z.
3: Kita bakal skip dulu. Tahan dulu pembahasannya.
4: Oke. Supaya tidak berlanjut kemana-mana ya.
3: Betul. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di
4: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Ya suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Haus nih.
4: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oke deh teman Pro 2, kita bakal ngebahas tas siaga bencana ala Gen Z. Dimana tas ini bukan berarti kita berharap terjadi bencana ya, tapi sebagai bentuk
1: untuk siap-siap ya kak.
0: Betul.
1: Supaya tidak kayak pas ini kan pas bencana panik mau ambil apa lupa kan.
0: Betul. Jadi kita harus mempersiapkan sebelum terjadi
1: betul
0: bencana.
1: Isi tasnya juga kan ini kak
0: sederhana tuh.
1: Sederhana kak. Kayak misal air, makanan siap saji atau yang instan.
0: Betul.
1: Terus obat-obatan pribadi kalau misalnya ada penyakit ini kan bawaan kan.
0: Betul.
1: Nah terus senter, power bank, charger, terus kayak fluid, masker, sama kayak yang saya lupa tadi malam jas hujan.
0: Itu bakal diungkit terus deh sampai tahun depan. Jas hujan ya, betul. Ya, lanjut.
1: Berkas-berkasnya juga kalau bisa diisi di ini kan, kertas yang anti air kan.
0: Iya, betul. Ya. Betul.
1: Terus uang tunai juga secukupnya saja.
0: Iya, betul. Karena biasanya teman Pro 2 kalau terjadi bencana itu ATM gak berguna
1: iya,
0: sama sekali.
1: Iya, listrik tidak jalan kan jadinya.
0: Iya, betul.
1: Tidak bisa ditarik, tidak bisa crash juga.

0: banjir.
1: Tas ini juga bisa disimpan, harus disimpan di tempat yang mudah dijangkau.
0: Ya, mungkin di dekat pintu masuk keluar ya, gitu
1: betul.
0: Kan. Jadi tinggal
1: Tapi usahakan jangan juga terlalu nampak ya, takutnya pencuri.
0: Yang ada satu pencuri kan, yang ambil. Bukan siap-siaga malah hilang semua.
1: Iya betul, takutnya data-data kamu ya kan dijadiin pinjol. Iya,
0: bahaya ya kan? Lagi jadinya.
1: Oke deh teman perdua, karena kita gak kerasa sudah di segmen terakhir ya. Ternyata ya teman perdua, jadi tanggap bencana itu bukan berarti kita harus jadi relawan profesional. Hal-hal sederhana juga sangat berarti, misalnya kayak tas tadi
0: ya.
1: Terus tidak menyebar hoax.
0: Misalnya kayak yang berita-berita kemarin pas gempa kak, ada yang sebar ternyata air sudah naik.
1: Air sudah surut
0: katanya. Iya, padahal tidak ada. Iya, betul, loh. Betul, pasti betul. Ada yang mancing malah.
1: Betul. yang tren itu kan.
0: Iya.
1: Dia enggak peduli. Iya, betul. Kita tidak boleh langsung menyebar berita begitu
0: iya,
1: aja.
0: Iya, harus cross check dulu kan di rri.co.id bisa.
1: Aduh, masuk. Oke, selain itu teman perdua, selain tidak menyebar hoax, kita juga bisa membantu lansia atau anak-anak saat evakuasi.
0: Iya, jadinya tidak urus diri sendiri saja.
1: Betul, kan? Mengikuti arahan petugas serta saling mengingatkan keluarga dan teman ketika cuaca mulai memburuk.
0: Betul. Apalagi kalau aktif di media sosial kan kak, manfaatkan juga kan platformnya untuk kayak jangan sebar berita hoax atau bikin yang apa? Edukasi bencana lah kayak yang sekarang ini.
1: Iya, yes, kayak yang kita lakukan
0: betul
1: sekarang ini
0: sekali.
1: Ya. Karena teman Broadway ingat ya, selalu bencana itu memang tidak selalu bisa diprediksi, tapi kesiapsiagaan bisa dipelajari.
0: Betul.
1: Semakin siap kita, semakin besar peluang untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Adakah quotes kamu hari ini?
0: Aduh, apa ya kak? ini siaga bukan berarti takut, tapi siaga berarti kita menghargai keselamatan kita dan siap bertindak untuk saat keadaan genting.
1: Oke. Dan satu lagi, cuaca mungkin tidak bisa kita kendalikan, tapi cara kita meresponnya adalah pilihan kita.
0: Betul. Kelas.
1: Wow, sebelum kamu penarikan kita akhirnya ketemu ya.
0: Iya,
1: semoga kita masih dapat ngopi lagi. Ngopi sepada lagi kan?
0: Kayaknya bisa deh, sebulan kan masih sebulan lagi.
1: Oh masih sebulan
0: ya,
1: lagi.
0: 31 Agustus
1: okay.
0: Selesainya.
1: Belum ada satu bulan. Tapi kita gak mau play lagu itu karena yang ada request ini lagu Jatuh Suka dari Tulus.
0: Wow.
1: Aduh kamu
0: kayaknya
1: Jatuh
0: lagi
1: Suka.
0: Ada yang ini nih.
1: Ih kamu deh kayaknya Jatuh Suka di tempat kayak ini.
0: Iya loh di RRI.
1: Aduh berat ya. Oke deh teman berdua, waktunya Melia pamit
0: dan Rafli juga pamit.
1: Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya. Dan mau sambung?
0: Pamit undur diri. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja di nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro 2 Palu.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya, biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

ini teman produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman produa. Enggak, Deng. Nah, teman produa, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Haus nih.
4: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak?

0: partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi Project Leader Psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan Psikolog Klinis RSUD Undata.
3: Iya, sudah sejak dari 2022.
2: Iya,
3: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk bincang psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
2: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di
3: Di Palu di tahun 2023.
2: Udah cukup lama juga
3: Sih. Iya, sudah mau 2 tahun.
2: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
3: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
2: Ke Cynthia Inggani. Hai.
4: Ya, betul. Halo Kak Nadira. Hai. Basicnya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu, di psikolog puskesmas ini.
2: Singgani.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2, kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

benar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Radio Republik.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop.
3: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
4: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
3: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
4: Saya kan

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung jos.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
2: Okay, ya, saya ini kebetulan kemarin provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Bijak Langkah Engkau Tinggal Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada Toh Pati dan juga Mario G. Cloud Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah tumbuh besar berkembang bareng sama Toh Pati Teman Pro 2, lagu ini sepertinya udah tidak asing lagi gitu di telinga kamu Teman Pro 2. Karena sebelumnya lagu ini udah dibawakan sama Glenn Fredly dan juga Toh Pati. Jadi buat yang gak tahu nih Teman Pro 2, gitaris legendaris Indonesia Toh Pati ini akhirnya kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis ulang lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis di Juni kemarin nih Teman Pro 2, ini juga menggandeng penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Mario G. Cloud. Dikutip dari akun Instagramnya Teman Pro 2, lagu ini sebelumnya pernah dirilis begitu ya, seperti yang udah saya kasih tahu tadi Teman Pro 2 bahwa lagu ini pertama kali dibawakan oleh Toh Pati pada tahun 2002 silam gitu. Dan pada versi orisinilnya, lagu yang menyentuh hati tersebut dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Keterlibatan Mario G. Cloud dalam proyek aransemen ulang ini berawal dari tawaran sederhana yang datang langsung dari pihak label rekaman Wicard Evermore Indonesia Teman Pro 2. Penyanyi asal Maumere ini langsung menyetujui ajakan tersebut begitu mengetahui judul lagu yang akan dibawakannya. Mario sendiri mengaku nih Teman Pro 2 sama sekali tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran kolaborasi yang berharga ini. Keputusan cepat tersebut diambil karena sang penyanyi memiliki kedekatan emosional yang sangat erat dengan lagu legendaris tersebut. Bagi Mario G. Cloud sendiri, Teman Pro 2, karya ciptaan Toh Pati dan Eros Chandra ini merupakan bagian dari lagu-lagu ikonik yang menemani berbagai fase kehidupannya di masa lalu. Menyanyikan kembali lagu milik Glenn Fredly memberikan rasa bangga sekaligus kehormatan tersendiri bagi Mario G. Cloud. Sentuhan aransemen baru dari Toh Pati membuat lagu ini terasa segar, namun tetap mempertahankan esensi emosional yang kuat Teman Pro 2. Kombinasi petikan gitar khas Toh Pati dan juga karakter vokal Mario yang penuh penjiwaan berhasil melahirkan harmoni baru yang sangat memikat. Jadi kalau untuk lagu-lagu lama nih yang diciptain sama Toh Pati Teman Pro 2 ini bukan hal baru lagi ya, akhirnya dibawakan kembali gitu. Sebelumnya sudah pernah ada Toh Pati featuring Fabia Asher, dia membawakan lagu Cinta Kita yang udah udah kamu tahu gitu dari zaman-zaman dulu kala gitu. Nah ada juga Meiska bareng sama Meiska yang membawakan lagu dari Ruth Sahanaya Ingin Kumiliki gitu. Ada juga bersama dengan Arif Basalamah yang membawakan Semusim Teman Pro 2. Dan by the way selamat siang kita di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2. Buat kamu yang pengen join bareng sama saya di siang hari ini sampai pukul 12 siang, kamu boleh masukin playlist favorit kamu di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Kita akan panjang di siang hari ini Teman Pro 2. Nanti di jam 12 siang kita bakal ngobrol bareng sama narasumber kita di program Santai Siang Muda Kreatif dengan owner dari biar penasaran, tungguin aja ya Teman Pro 2. Oke, kamu bareng sama Iyek Teman Pro 2 nanti sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ini dia berikut Teman Pro 2, saya puterin satu track dari Bale. Jadi buat yang gak tahu Bale, Bale ini adalah Iqbal Ramadan. Ini baru aja ngerilis single terbarunya yang sepertinya bakalan mengisi soundtrack dari film Operasi Pesta Copet. Ada Kita Melawan Dunia.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
3: Waduh. Jadi awalnya itu kan
2: coba-coba.
3: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah, ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
2: Iya.
3: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah, aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
2: Aduh.
3: Mulai tuh.
2: Mulainya mulai tahun kapan sih?
3: Otaknya tuh.
2: Tahun berapa sih, Bang?
3: Dari
2: mulainya?
3: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
2: Wah, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
3: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh, bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
2: Iya, bener lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah, awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Setelah tadi di Pro 2 Hitlist, kali ini kita ke program Santai Siang teman Pro 2 Muda Kreatif. Dan tentunya di siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman pelaku UMKM teman Pro 2 ya, di siang jam 12 sampai jam 1 siang nanti gitu. Jadi juga buat kamu yang nanti bakalan standby di YouTube RRI Palu teman Pro 2, jangan lupa untuk drop komenan kalian di sana dan nyalakan loncengnya teman Pro 2. Supaya kalau RRI Palu live gitu ya, kalian bisa dapat notifikasi gitu. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe akunnya ya teman Bro 2. Nanti mau bertanya sama Kak Nadira nih, selaku dari owner dari Rarisol teman Bro 2. Jadi kita bakal ngobrol sama Kak Nadira yang jualan risol gitu teman Bro 2. Mungkin bisa tanya-tanya terkait dengan gimana dia bisa membangun usahanya, atau mungkin sepesat apa gitu perkembangan risol nih di Kota Palu teman Bro 2. Nanti stay tune di 105 FM, kita bakal balik lagi teman Bro 2 di jam 12 lewat 15 menit teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di santai siang teman Pro 2, seperti yang udah saya janjiin gitu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama owner dari Rarisol teman Pro 2 ya. Udah hadir di studio nih teman Pro 2, ada Kanadira. Halo, selamat siang Kak.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Nah, ini mungkin tanpa basa-basi ya teman Pro 2, karena ini udah di batasin waktu gitu ya teman Pro 2. Hanya sekitar 40 menitan lagi kita berbicara sama owner dari Rarisol teman Pro 2. Oke, okay. Kak Nadira sendiri aktivitasnya nih selain jadi owner dari Rarisol sendiri tuh apa tuh Kak?
5: Untuk saat ini lagi ada fokus kuliah juga, lagi menyusun ya semester akhir.
4: Oke, okay. Masih seakhir berarti ya. Di jurusan apa tuh?
5: Ada di jurusan ekonomi, lebih tepatnya di perbankan.
4: Oke, okay, relate ya. Ekonomi terus buka usaha Rarisol ya, gitu ya. Betul. Ini berarti udah paham nih alur uang dan segala ya, ekonominya ya. Oke, okay. Mungkin Kak Nadira, Kak Nadira ya sapanya. Ya. Oke, okay, Kak Nadira boleh mungkin ceritain gitu awal mulanya nih Kak Nadira buka Rarisol ini.
5: Oh iya, awal mulanya itu bermula dari saya sendiri suka ya sama jajanan risol itu ya.
4: Okay.
5: Dari sebenarnya singkat cerita SMP itu saya itu dari Jawa, jadi sekolahnya SMP SMA itu dari Jawa. Kebetulan dulu di Jawa itu suka banget yang namanya risol.
4: Okay.
5: Terus kayak waktu pulang ke Palu itu susah nih cari risol, mungkin ada tapi sayangnya kurang tahu. Jadi kayak setiap cari itu banyaknya risol sayur, sedangkan bocil
4: betul.
5: Kan sukanya risol mayo ya.
4: Iya, betul,
5: gitu.
4: Betul.
5: Cari-cari nggak nemu-nemu, mungkin ada cuman saya aja yang nggak tahu ya.
4: Betul.
5: Terus habis itu disuruhlah sama orang tua kayak udahlah buat sendiri aja, belajar buat sendiri. Singkat cerita dibeliin bahan-bahannya, alat-alatnya, belajar lah buat sampai SMA kan kayak bolak-balik Palu Jawa, paling cuman kayak liburan gitulah di Jawa. Pas udah kuliah jadi pingin makan risol sendiri, buatlah lagi, belajar lagi kesalahan-kesalahannya. Terus oh udah enak nih, terus dipromosiin ke orang terdekat.
4: Okay.
5: Bukan tujuannya bukan untuk jualan sih, lebih tepatnya untuk coba-cobain
4: aja.
5: Aja
4: gitu.
5: Lah kok enak, terus tapi kurangnya gini gitu.
4: Okay.
5: Oh belajar lagi, dibuat akhirnya sampai menemukan resep yang pas, terus jual ke orang sekitar.
4: Okay.
5: Itu baru bisa berani jual ya lebih tepatnya.
4: Oke, okay. By the way, berarti Kanadira sendiri ini pendatang ya di Palu?
5: Iya benar, tapi aslinya orang Palu.
4: Orang Palu.
5: Lahirnya di Palu, suku Jawa, besarnya di daerah orang Jawa.
4: Oh,
5: karena okay. dari SMP kan berkembangnya di Jawa gitu. Baru ke Palu lagi 2024 kemarin baru menetap.
4: Oke, okay, nah ini kan Kak Nadira sendiri kan sukanya makan risol ya?
5: Iya.
4: Pasti ada perbedaan dong, risol di Jawa sama di Palu gitu. Nah waktu pertama kali Kak Nadira makan risol di Palu gitu, apa sih bedanya sampai Kak Nadira sendiri ini lebih suka nih versi risol yang Jawa punya daripada yang Palu gitu?
5: kalau balik lagi kalau yang di Palu waktu itu sebenarnya nggak ada spesifiknya ya kak ya, cuman yang di Palu itu karena mungkin orangnya minim ya waktu itu jual risol mayo, mungkin kayak bisa dibilang belum sesuai lidah aja, kayak kurang mayonya, mayonya yang nggak pas, kulitnya yang terlalu tebal. Akhirnya nih saya punya pikiran, gimana kalau kita buat risol yang sesuai yang problem-problem kayak risol yang sebelumnya orang jual, kayak kulitnya tebal, ya udah saya buat yang tipis. Yang orang lain buat isiannya dikit, ya udah kita buat
4: banyakin
5: yang lumer. Ya kita buat inovasi baru gitu loh. Namanya saya sebagai anak muda, kayaknya ini harus kayak buat yang beda nih dari yang lain kayak gitu.
4: Oke, tapi waktu pas buka tuh itu di tahun berapa tuh, Kak?
5: Kalau di Palu ya, itu di 2024 sekitar bulan Juli.
4: Ini Juli, berarti udah 2 tahun ya?
5: Iya, udah 2 tahun.
4: udah 2 tahun tuh udah apa aja tuh yang didapetin dari jualan risol ini, Kak?
5: Yang pastinya pelanggan tetap yang selalu membeli-beli terus, alhamdulillah. Yang belum banyak sih Kak pencapaiannya, masih berkembang juga ya karena saya juga kuliah, jadi belum push yang terlalu gimana-gimana, tapi alhamdulillah kayak pelanggan tetap itu udah ada yang selalu repeat order, orang-orang yang selalu percaya gitu.
4: Gimana tuh rasanya akhirnya kan ada tuh orang-orang yang repeat order, berarti kan suka tuh, gimana tuh rasanya ada nih orang ternyata suka nih sama risol saya gitu.
5: Iya pasti rasanya seneng banget ya, euforianya menggebu-gebu terus, kayak alhamdulillah ternyata seorang Gen Z yang awalnya coba-coba nih gitu, ternyata orang suka. Pertama, ini ada nggak ya orang yang sesuai dengan selera saya gitu? Kira-kira ada nggak? Oh ternyata banyak. Alhamdulillahnya banyak.
4: Luar biasa ya. Tapi Mbak Dea mau nanya dulu dong, ini namanya Rarisol, boleh diceritain dong Rarisol ini sebenarnya artinya apa gitu?
5: Oh,
4: mungkin singkatan dari apa? Mungkin ada, silakan.
5: Sebenarnya itu awalnya itu namanya bukan Rarisol, awalnya itu namanya Risoles Oma. Karena dibuatnya di rumah gitu loh, jadi kayak homemade gitu. Cuman ternyata itu di Jawa itu udah ada namanya
4: Risol Oma.
5: Iya, saya juga salah sih nggak searching dengan benar gitu kan. Akhirnya bingung nih mau buat apa ya namanya lah. Kebetulan saya itu di Palu, dikenalnya itu dipanggilnya Rara.
4: Oh.
5: Iya.
4: Oh, ujungnya ya Rara.
5: Iya, Rara. Okay. Jadi waktu di CFD itu sebelah saya itu jualan bubur Manado. Singkat terus si bubur Manado ini kebetulan keluarga saya, kalau ada orang yang beli risol pasti bilang, "Ra, risol." gitu. Jadi apa ya? Udah Rarisol aja lah begitu. Jadi kayak Rarisol. Cuman orang-orang kadang bacanya kan Rari langsung gitu. Hasilnya itu kayak Rarisol.
4: Gitu. Berarti ada pemenggalannya ya,
5: Rarisol. Iya, gitu. Oh. Harusnya tuh gitu bacanya.
4: Waduh. Ini kan ada tagline-nya, roll up the goodness.
5: Iya.
4: Kayak itu boleh diceritain enggak itu kenapa pilih tagline roll up the goodness dan apa makna di balik itu mungkin?
5: Makna di balik itu kan di setiap gulungan itu selalu ada kebaikan karena dari bahan-bahannya yang berkualitas lah atau yang cocok lah. Sebenarnya itu kalau mau dibilang ya, sekarang orang tuh bilang kayak ya mahal soalnya bahannya premium gitu kan. Tapi sebenarnya premium itu sebagai saya yang udah buat risol gak selalu bagus loh. Ada bahan premium tapi yang gak cocok buat makanan ini, makanan ini. Jadi lebih tepatnya kayaknya sekarang itu bukan bilang bahan premium deh, tapi bahan yang cocok. Soalnya pernah beli bahan yang premium tapi pas dibuat risol ini kayak gak cocok di selera.
4: Ada yang kurang ya?
5: Iya, kayak kurang pas gitu loh. Jadi gak semua premium itu cocok. Itu tergantung takaran, selera, dan ukurannya pun kalian tuh gimana. Jadi maksudnya dalam setiap gulungan ini dari ya itu tadi takarannya, bahan-bahan yang bagus. Saya buatnya dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta.
4: Orang yang makan juga menerimanya dengan cinta ya. Akhirnya balik lagi untuk beli Rarisol ini ya, Tuan Produa. Itu kan kalau karena diri sendiri kan sekarang lagi mahasiswa akhir tentunya pasti ada tantangannya juga yang dirasa. Tapi by the way, ini untuk Rarisol sendiri jualannya di mana sih?
5: Sebenarnya untuk hari-hari biasa itu online, tapi karena saya masih kuliah kan jadi kayak Untuk orang yang beli biasanya nanya stok dulu.
4: Okay.
5: Kalau setiap minggu, alhamdulillah kita rutin jual di CFD Wali Kota Palu. Okay.
4: Pagi-pagi tiap hari itu. Minggu ya berarti.
5: Iya.
4: Oh, okay. Jualannya di atas berarti ya?
5: Di itu kita yang di jalan panjangnya tuh di jalur duanya itu di depan gedung Siranindi, olahraga Siranindi ya.
4: Oke. Berarti tiap minggu jualan di
5: iya,
4: sana tuh.
5: Iya tiap minggu.
4: Tapi terus kak kalau waktu pertama buka gitu, apa sih tantangan yang kamu rasa nih untuk buka suatu usaha? Karena pasti tidak mudah ya.
5: Mm-mm.
4: Karena membutuhkan niat dan mungkin ada hal-hal lain nih yang harus kamu butuhin gitu. Tapi waktu kamu buka ini apa sih tantangan yang kamu dapat?
5: Yang pertama itu pasti kayak cara pemasarannya ya. Karena kan saya besar lagi di Jawa, otomatis orang-orang saya tuh nggak banyak kenal orang di Palu, bingung ini cara pemasarannya gimana. Tapi alhamdulillah kan sekarang udah ada sosial media ya, jadi lumayan gampang. Cuman yang tantangan banget itu bahan baku kakak.
4: Oke, kenapa tuh?
5: Iya, di Palu itu bahan bakunya ada tapi terbatas.
4: Terbatas.
5: Kalau di Jawa tuh di toko sayur kelontongan gitu itu ada yang bahan yang saya pakai. Sedangkan di Palu ini cuman kayak ada di 3 toko dan itu harus rebutan sama penjual lain dan itu cepat habis. Dan sekalinya kalau ada itu kayak 1 minggu, 2 minggu itu baru ada lagi. Jadi kayak misalnya bahan bakunya enggak ada, itu saya stop jual daripada harus ganti bahan lain, ngerubah rasa, jadi saya stop jual. Jadi orang-orang kayak biasanya, "Kak, kok enggak ready-ready sih? Kak, kok enggak ready-ready?" "Ya, Kakak, bahannya enggak ada," gitu. "Emang enggak ada bisa pakai bahan yang lain?" "Enggak bisa, enggak sama. Nanti rasanya kalau berubah kayak gimana?"
4: Iya, betul.
5: Gitu.
4: Nanti kalau lain di lidah enggak balik lagi belinya.
5: Iya,
4: ya.
5: Nanti kenapa berubah nih ya? Padahal ya karena itu.
4: Iya, lebih ke memilih untuk menjaga konsisten rasanya.
5: Iya,
4: ya.
5: benar.
4: Oke, kalau dalam seminggu itu berapa hari jual? Enggak tentu.
5: Enggak pasti, cuman kalau itu kan tadi 7 hari, berarti minggu itu kan pasti jual.
4: Pasti jual CFD.
5: Pasti kalau enggak 1 minggu itu bisa 3 kali atau sampai 4 kali itu di luar CFD ya.
4: Oke.
5: Kalau enggak terlalu padat itu pasti buat.
4: Bisa lah ya di post ya. Oke, ada enggak sih sosok yang paling mendukung kamu nih kak untuk ayo buka deh itu Rarisol itu biar akhirnya kamu bisa paham passionmu di mana gitu. Ada enggak sih kak?
5: Ada, pasti orang tua ya pasti karena mendukung dari SMP tuh yang udah beliin alat-alatnya. Jadi kayak saya ada minat di sini, ada bakat di sini. Pasti orang tua dan pasti teman-teman baru yang kenal di Palu itu benar-benar kayak mendukung banget, kayak kamu gimmick gak sih, kamu gimmick enggak, ini beneran enak dukung sumpah, ini harus ini dipasarin di sini, kayak mendukung banget mereka. Baik-baik pasti teman-teman di Palu.
4: Nah itu kan dari dukungan keluarga kamu ya kak, berarti kan pada dasarnya kamu tuh punya passion di bidang masak ya.
5: Iya,
4: cooking-nya kayak gitu ya. Dari kapan tuh akhirnya kamu sadar kayaknya saya punya passion ini deh, memasak gitu?
5: Sebenarnya itu dari SD kan udah ditinggal biasanya di rumah, masak lah ya anak kecil, gimana sih eksperimen ini itu gagal. Terus pas SMP kayak gimana sih buatnya, kepo-kepo belajar, kayak gini. Terus kan saya pernah jadi anak kos di Jawa, jadi pasti lebih mendalami dapur lah ya anak kos ya, kayak
4: terbiasa gitu. Sendiri dan harus masak ya.
5: Harus masak mau gak mau, kalau gak makan dong. Gitu sih.
4: Akhirnya terasa ya di situ ya. Nah kita jeda dulu ya kak. Nanti kita bakal balik lagi buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabung bareng sama saya siang hari ini. Silakan kita sekarang streaming di YouTube RRI Palu teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tanya sama Kak Nadira gitu terkait dengan gimana proses dia menjual atau mungkin bagaimana taktik dia bisa menjaga konsistensi rasanya teman Pro 2. Silakan di WhatsApp juga terbuka di 0811 456 03105, atau boleh banget di DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: tiketnya.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih barengan sama Iyak Maulana teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ya, bersama dengan Kak Nadira, owner dari Rarisol teman Pro 2. Nah, Kak Nadira kan tadi udah kalau ngomongin Risol gitu ya teman Pro 2, pasti di Kota Palu sendiri sekarang udah makin marak ya Risol-Risol, yeah, dengan beragam rasa dan mungkin sudah banyak varian-variannya gitu. Tapi kalau di Rarisol sendiri nih Kak Nadira, ada menu signature-nya nggak? Ya mungkin ini bisa jadi menu ini yang paling sering dicari sama pelanggan-pelanggan kamu ya, akhirnya balik lagi gitu loh. Ada nggak?
1: Ada, pastinya itu risol signaturenya itu risol mayo ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang pertama kita buat kan risol mayo. Terus karena kemarin sebelum Ramadan itu marak nih yang namanya risol maca.
0: Risol maca, iya. Di Instagram kayaknya rame. Siapa sih yang namanya risol maca?
1: Butatu. Itu banyak yang komen tau kak. Okay. Di TikTok itu banyak yang bilang, oh ini Butatunya Palu ya, oh ini Butatunya Palu ya, Burara ya, okay. Burara kayak gitu.
0: Ada nggak di bawah di situ yang versi yang maca Butatunya?
1: Ada.
0: Yang hijau ya?
1: Iya, yang hijau gitu.
0: Oke, itu dia teman produk tampilan dari risol maca yang mungkin kemarin sempat viral yang Butatu punya.
1: Iya.
0: Ternyata di Palu ada juga loh teman produk dua. Itu punya Karara ya?
1: Itu awalnya kak. Sebenarnya itu gak sengaja sih lebih tepatnya jual risol maca itu.
0: Okay.
1: Karena sebelum dekat Ramadan, nah si bahan baku risol mayo itu gak ada lagi, hampir satu bulan full.
0: Okay.
1: Terus saya muter otak nih gimana caranya biar kita tetap jualan, biar tetap lancar nih. Akhirnya cobalah buat risol maca. Tapi awalnya itu mau dibuat makan sendiri gitu loh, soalnya maksudnya masih mengulik-ngulik resep,
0: iya,
1: gitu.
0: Masih mencari rasanya ya.
1: Tapi dicobalah sama keluarga, okay. Oh enak. Terus iseng posting di TikTok, iseng banget kak, bener-bener iseng posting, cuman kayak ya cuman video nggak ada yang mengundang kayak gimana-gimana. Akhirnya itu tiba-tiba followers itu benar-benar naik, DM, bahkan ada yang minta Sherlock rumah jam 2 subuh.
0: Aduh.
1: Order jam 5 subuh. Kaget lah, viral gitu. Terus dilihat, oh ternyata ada risolnya Butatu.
0: Ada Butatu. Oh, berarti itu sebelum sebelum kamu tahu ada risol Butatu, kamu udah kepikiran dulu,
1: iya,
0: untuk bikin risol maca itu.
1: Kepikiran dulu. Oh, ternyata ada Butatu. Oh, pantas meledak nih, benar-benar dibantai kak dengan Genzi-genzi ya pasti
0: yang
1: ya,
0: yang FOMO, risol ya,
1: maca. Itu maca, pecinta-cinta maca itu langsung diteror. Lah kemudian itu banyak yang komen lagi, kak adain risol coklat.
0: Okay,
1: ini risol maca di belum belum stabil nih risol coklat. Oke, okay, gitu. Terus teror kak coklat, saya nggak suka maca, saya coklat. Ya udah kita buat risol coklat. Ini awalnya. Oh ya, ini risol coklat benar-benar jadi risol terbest seller sampai sekarang sih kak.
0: Oke. Okay. Oh, risol coklatnya juga terbest seller ya?
1: Iya, padahal di luar prediksi. Jadi itu awalnya buat risol coklat lah. Lihat di TikTok tuh orang tuh pakai ini cobalah. Karena benar-benar awalnya itu kak iseng aja, cuman sekedar jual, nggak mau jadiin kayak menu utama gitu loh. Cuman menu Ramadan gitu awalnya. Belilah pertama itu salah beli isiannya, kayak beli coklatnya harusnya pakai sweet coklat, malah kebeli dark coklat. Terus akhirnya beli lagi lah sweet coklat, teksturnya nggak sesuai. Terus kata saran ya dari temanku di Jawa, kenapa nggak dicampurin aja biar manisnya nggak terlalu manis tapi teksturnya dapat gitu loh. Okay. Dari si dark coklat ini yang lebih padat. Udahlah kita campur. Wah ternyata itu benar-benar
0: pecah
1: banget kak, gokil kayak. Terus gak tahu kenapa ya bisa pecah gitu kan. Ternyata orang-orang itu komen coklatnya itu gak terlalu manis, balance, dan itu benar-benar lumer. Kayak kakak tahu Kak Piti yang pernah datang itu review risol kan. Dia bilang ini mah bukan coklat lumer tapi risol coklat lava karena boom gitu kan. Terus kan isiannya keju, terus kejunya yang kita pakai itu kebetulan keju yang bagus gitu loh dapatnya. Jadi tuh benar-benar melt gitu loh kak, enak. Okay. Pokoknya orang-orang bilang coklatnya lumer, gak terlalu manis, gak bikin enak gitu loh. Para pencinta coklat-coklat, maca-maca, akhirnya maca ini tergeser.
0: Okay.
1: Jadi coklat.
0: Tapi kalau yang dua varian itu jualannya juga ngikutin risol mayo kak, atau mungkin ini beda sendiri nih? Kayak misal mungkin risol maca dan juga coklat ini jualannya tiap hari apa gitu, atau ada terus nih di ready-in gitu?
1: Ada terus, kalau mayo ya? Ada, biasanya coklat ada.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya yang online ini, orang-orang itu lebih cari coklat.
0: Coklat.
1: Iya. Okay. Kalau CFD mayo.
0: Oh.
1: Iya gitu. Jadi mungkin yang saat mayo ini saat ibu-ibu ya yang di CFD, kalau yang online ini mungkin kakak-kakak yang BM sweet tooth. Nah, yang BM-BM itu.
0: Iya, betul. Mungkin yang lagi pengen yang agak manis tapi enggak manis,
1: manis
0: banget.
1: Iya. Yang ada keju-kejunya, ada
0: kejunya juga.
1: Crunchy,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau risol matcha sendiri kan kita tuh kalau bisa dibilang kalau matcha ini kan pasti ada pecintanya sendiri gitu,
1: iya.
0: Ya, gak semua orang suka matcha.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap kalau matcha tuh kayak agak rasa-rasa daun-daun rumput,
1: iya.
0: Gitu. Nah itu gimana tuh rasa dari matcha yang kamu buat itu kak?
1: Kebetulan matcha yang punya saya ini ada hin-hin pahitnya, jadi kayaknya yang beneran pencinta
0: suka
1: matcha
0: bakalan bukan, lebih suka ini ya.
1: Bukan yang kayak orang yang FOMO, kadang kalau biasanya ada kan orang yang suka matcha tapi tidak terlalu pahit gitu.
0: Iya.
1: Tapi punya aku tuh yang pahit, terus ada kejunya, mungkin mereka bilang balance ya rasanya.
0: Oke,
1: okay,
0: antara
1: gitu.
0: Pahit dan juga ada
1: iya,
0: rasa keju sedikit gitu ya. Oh, oke. Okay,
1: jadi
0: okay.
1: Mereka oke-oke aja sih untuk saat ini.
0: Masih laku-laku aja ya?
1: Alhamdulillah,
0: sejauh ini, ya.
1: Ini oke-oke aja.
0: Oke, okay, untuk apa ya, varian sendiri kan, ini mungkin yang bisa siap makan, ada frozennya juga kan?
1: Ada. Okay. Justru pas Ramadan kemarin itu kita hanya menyediakan yang frozen. Iya, karena menumpuk banget kak pesanan itu, benar-benar menumpuk. Jadi sebenarnya yang buat pesanan banyak-banyak itu cuman saya sendiri. Belum ada yang bantu, kadang kalau adik saya bantu itu cuman kemas-kemas gitu ya. Terus jadi mohon maaf kak, belum bisa, daripada nanti tidak terhandle dengan baik, kita menyediakan frozen aja dulu.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Terus akhirnya pas udah puasa, udah reda nih, nyediain yang goreng. Di CFD juga bisa yang goreng, bisa yang mentah, tergantung orang-orang. Biasanya ada yang suka untuk cemilan, stok cemilan di rumah, mereka beli yang frozen.
0: Oke. Okay. Gimana tuh kalau untuk cara penanganan sendiri yang frozen food ini kak?
1: Yeah.
0: Ada apa ya? Mungkin bisa dijelaskan gitu kalau frozen ini bisanya cuma sampai berapa hari, atau mungkin penanganan dari Kak Nadira sendiri untuk frozen ini gimana, ada nggak?
1: Kalau saya sendiri kan ada freezer khusus untuk risol, jadi itu kalau saya di freezer. Tapi untuk teman-teman yang mungkin biasa beli risol frozen gitu, saran kalau untuk di kulkas biasa ya, bukan chiller, itu biasanya 3 sampai 4 hari. Tapi itu jangan ditutup, kayak mungkin boleh ditutup tapi enggak rapat, soalnya nanti embun-embun dari kadang bisa ada kulkasnya orang tuh enggak stabil ya dinginnya, kadang dia turunin, kadang dia naikin, atau kadang yang emang enggak full dinginnya. Itu sarannya jangan terlalu lama. Tapi kalau untuk di chiller atau freezer itu bisa sampai 1 bulan gitu loh, asal beku. Gitu. Untuk cara gorengnya juga itu ya, teman-teman biasanya, ih kak saya pecah kalau goreng. Itu pertama kalian itu harus suhu ruang dulu, jangan langsung beku kalian goreng.
0: Oke, berarti dikeluarin dulu dari kulkas, terus dikasih suhu ruang dulu gitu.
1: Kayak minimal 30 menit atau 20 menit lah ya, itu boleh. Tapi kalau pas gorengnya itu kalian masih rasa kayak masih ada beku-bekunya, itu mending kalian kecilin apinya gitu loh, tapi minyaknya itu harus panas gitu. Makanya sekarang udah adain risol goreng setiap harinya pas buka ya, maksudnya pas ada stoknya ya.
0: Tapi kalau frozennya sendiri berarti tiap hari ready ya?
1: Enggak juga. Pas stoknya ada. Untuk kalian bertanya-tanya dulu, kak ada enggak stoknya? Bukan mut-mutan ya teman-teman.
0: Tapi memang lagi sibuk.
1: Kan
0: agak setengah mati ya.
1: Biar saya ada bilang Gen Z jualnya mut-mutan. Oh tidak, enggak. Itu karena emang sibuk.
0: Iya. Tapi memang pikirannya pasti gitu.
1: Iya.
0: Ini jualan risol kok mut-mutan ya? Hari
1: Gen
0: ini
1: Z,
0: ada,
1: pasti
0: besok
1: Gen Z,
0: ada.
1: Enggak.
0: Tunggu mutnya baik dulu tuh baru jualan. Tapi kalau yang rasa matcha dan coklat ini untuk bahan-bahannya sendiri memang selalu ready kah? Atau juga masih sama nih kayak risol
1: mayo? Masih terbatas.
0: Masih terbatas juga? Waduh, tambah varian justru tambah.
1: Iya, betul. Mana kalau beli online itu ya, karena kita di Palu, pasti kalau mau gratis ongkir itu lama sampainya kan. Tapi kalau nggak mau gratis ongkir, ongkirnya mahal. Setara dengan harga produknya ini, bahannya ini. Karena dia kan berat ya, jadi dihitungnya tuh berat. Jadi ya daripada menunggu online lagi, kita tunggulah yang di offline.
0: Oke, berarti nanti bakal ada yang offline ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Menunggu toko-toko offline.
0: Oke, okay. Nah kak, kalau dalam pembuatan risol sendiri ada gak sih bagian-bagian yang menurut kamu tuh susah banget nih untuk buat bagian ini gitu, ada gak?
1: semua pembuatan risol itu susah ya, apalagi yang bilang kayak ah segini doang harganya mahal banget, ah indis ekonomi. Eh kalian pikir buat risol itu cuma satu tahap? Enggak. Itu
0: ada banyak ya.
1: Banyak tahap teman-teman. Kalau ada kalian lihat orang jualan risol itu mahal, kalian bilang ah cuman gitu doang mahal. Tahapnya tuh lama dari kulit ya. Buat yang nggak tahu, kulit risol itu nggak ada di frozen food, beda sama kulit lumpia.
0: Betul.
1: Kalau risol itu saat buat kulit, di situ juga harus digulung, harus saat itu karena dia rentan basi, rentan gampang sobek kalau kita taruh di kulkas, jadi nggak bisa. Paling kayak nih ya, awal buatnya itu kan buat adonan, belum lagi kulitnya dicetak, belum lagi gulung, dipanir, baru digoreng. Itu kalian bilang gampang.
0: Agak banyak ya tahapnya. Agak banyak ya.
1: Terus yang bilang risol mahal, buat sendiri, buat aja sendiri ya. Udah bilang mahal.
0: Itu memakan waktu berapa jam sih Kak untuk membuat risol? Satu hari bisa produksi berapa tuh? Kalau di masa produktifnya ya?
1: Masa produktifnya kayak mungkin mau ke CFD ya, gitu. Bisa kayak karena pas di CFD itu stoknya banyak ya. Jadi bisa kayak 5 sampai 7
0: iya. Jam.
1: Wah. Kan prepare kulitnya, adonannya, kita tunggu nih stabilnya naik naik tepungnya itu kayak gimana, belum cetaknya. Cetaknya itu saya udah pakai enggak lebih dari satu cetakan. Itu masih nunggu. Belum lagi prepare isiannya, potong-potong ini, nyampur-nyampur ini, gulung, belum lagi panir ya, teman-teman. Jadi panjang.
0: Jadi jangan mengeluh ya harganya.
1: Tetap diusahain kok.
0: Iya, yang terbaik ya buat kalian agar pasti tidak berat sebelah tentunya ya. Tapi itu kalau untuk harga satuan sendiri ada di kisaran berapa sih, Kak?
1: Kebetulan kita jualnya paket.
0: Oh, paket. Dalam sepaket isinya
1: Macam-macam. Kalau yang ori, mayo ori itu dia 20.000 dapat 5.
0: Masih murah kok.
1: Masih murah kan? Kalian
0: masih masuk.
1: Mungkin saat kita lagi akhir bulan bilangnya indis ekonomi, tapi pas awal bulan ganti langsung worth it lah.
0: Worth it lah. Tapi enggak, kalau dilihat dari tampilannya ya, untuk 20.000 dapat, iya itu lumayan besar-besar loh, 20.000 dapat 5 ya.
1: Iya.
0: Iya, masih masuk kok harganya.
1: Kalau yang ada tuh yang namanya mayo bolognese itu 4, dapatnya 4. Nah, kalau maca coklat ini dia lebih mahal dan lebih kecil karena coklatnya tuh mahal, Kak.
0: Iya,
1: iya, bahan isiannya tuh mahal.
0: Oke, isiannya. Jadi, memang yang bermain ini adalah isiannya ya.
1: Iya,
0: jadi enggak boleh ngeluh.
1: Benar-benar worth it kok, Kak.
0: Tapi worth it ya, teman Bro 2. Kalau kalian lihat ini sekarang yang kalian lihat di YouTube itu sangat worth it dengan harga 20.000 dapat 5 gitu. Betul. Untuk matcha dan coklatnya sendiri 20.000 dapat berapa tuh?
1: Dia 25 dapat 4.
0: Masih masuk juga tuh harusnya ya. Masih masuk kok, teman Bro 2. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman Bro 2 di segmen terakhir nanti. So buat kamu, silakan digercepin aja bertanya gitu sama Kanadira. Apapun yang pengen kamu tanyain nanti juga Kanadira bisa jawab gitu. So buat kamu stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Segmen terakhir teman Pro2di Santai Siang, kamu masih mendengarkan program Santai Siang Muda Kreatif bareng sama saya Iyek dan juga Kak Nadira gitu. Nah, di siang hari ini udah ada yang tanya nih Kak Nadira sama Kak Nadira gitu. Tadi katanya sempat bilang ada varian mayo bolognese gitu. Itu ready enggak, Kak?
1: Untuk saat ini enggak ya.
0: Kenapa tuh enggak ready?
1: Bahannya belum ada.
0: Oh, lagi-lagi kendala soal bahan ya.
1: Iya, biasanya soal bahan. Tapi selanjutnya ada kok, soalnya udah mau masuk bahannya itu.
0: Okay. Nah, tapi nanti ini Kak, karena ini kan mungkin masih dibagi sama kesibukan kuliahnya ya. Nanti kalau udah selesai nih kuliahnya, apakah nanti lebih fokus nih untuk ngurusin resolnya atau masih ada hal-hal lain nih yang pengen dilakuin?
1: Untuk dugaan sementara sih pastinya lebih fokus ya untuk mengejar apa pesanan-pesanan kalian biar gak kejeda-jeda. Biasanya kan ada yang pingin jajan tuh untuk makan siang di kantor tapi stoknya gak ada. Jadi kayaknya lebih dipush deh di penjualan.
0: Okay. Berarti nanti udah setelah kuliah bakalan dipush ya jualannya ya. Janji ya, biar gak pada nyariin ya.
1: Jujur insya Allah janji-janji ya.
0: Oke, karena kita di segmen terakhir nih Kak Nadira, ada gak sih impian terbesar? Pasti punya dong, impian atau target jangka panjangnya nih Kak Nadira untuk Rarisol ini. Apa yang pengen dicapai oleh Rarisol ini?
1: Pastinya pasarnya lebih luas, maunya orang-orang yang cobain itu lebih banyak dari sekarang, entah dari teman-teman mahasiswa atau orang-orang kantor atau orang-orang umum lah. Itu pastinya pingin lebih dikenal, lebih luas lah ya, kayak makanan-makanan di Palu gitu, kayak bisa ada budget untuk ngundang-ngundang influencer, lebih pemasaran. Tapi alhamdulillah untuk sekarang untuk promosinya itu biasanya untuk ini kayak influencer yang membuka UMKM gratis gitu loh Kak, yang promosi gratis gitu loh. Kak Piti atau Kak Yo apa Koyohan gitu.
0: Iya, kalau enggak salah juga Nabila Nur Sakina juga kalau selagi UMKM-nya masuk di mulutnya itu dia pasti terima juga. Nanti ditanya aja gitu.
1: Iya, kayak untuk sekarang paling promosinya tuh lewat Koyohan pernah itu
0: Koyohan. Oh, pernah ya di Koyohan.
1: Pertama itu yang lewat kayak influencer itu Koyohan. Itu pecah banget Kak itu.
0: Tapi memang tayangan dari Koyohan sih lumayan membantu juga karena ada beberapa UMKM yang saya datengin itu juga berasal dari Koyohan gitu. Ada deh, tapi itu juga katanya pecah juga tuh dari Koyohan.
1: Naik
0: juga.
1: Naik 1000 followers loh karena Koyohan itu, pecah banget.
0: Pesanannya gimana tuh?
1: Wah, langsung dari Koyohan. Tengah malam itu sebelum puasa itu, sebelum ada yang puasa meledak TikTok itu ada yang namanya meledak karena Koyohan. Itu benar-benar euforianya itu menggebu-gebu banget, terus pecah banget itu orderannya, sampai karena nggak nyangka juga sih Kak awalnya itu bakal cocok sama seleranya Koyohan. Betul. Bahkan sampai Kak Erika bilang awalnya skeptis ya, cuman risol apa, ternyata wah ini risol yang terenak di Palu katanya.
0: Nanti kita cobain ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir nih dari penonton YouTube kita, buat anak muda katanya yang pengen mulai bisnis tapi masih takut, pesan dari owner Rarisol apa tuh?

0: bujangannya.
1: Oke, buat teman-teman Gen Z.
0: Nice.
1: Buat teman-teman Gen Z atau teman-teman yang lain, karena ini pengalaman pribadi ya, jadi saran saya, kalian kalau mau buka bisnis itu usahain banget, minimal banget itu mulai dari hal yang kalian suka. Yang hal kalian suka, karena kalau dari hal yang kalian suka, kalian tahu nih problem-problem yang di luar sana itu apa. Kayak saya kan sukanya risol, tapi risol di luar sana itu kayak gimana, isiannya dikit, kulitnya tebal. Oh, berarti saya buatnya yang kulitnya tipis, isiannya tipis. Jadi tahu nih kita inovasi produknya kita itu nanti di bagian mananya gitu. Dan jangan takut-takut, namanya juga masih muda ya. Kata-kata senior-senior mah terabas-terabas aja, kata orang-orang milenial.
0: Tabrakin aja ya.
1: Tabrakin aja, orang masih muda ya, kita muda. Jatuh bangun lagi. Betul. Tapi belajar. Jangan lupa, jangan bangun terus ngelakuin hal yang salah.
0: Sama, oke gitu. Itu dia nih Kak Mahabasa, apa susah lagi namanya ya. Itu dia, udah dijawab sama Kak Nadira ya, semoga bisa membantu kamu untuk mungkin kamu punya niat untuk membangun usaha, bangun aja dulu gitu. Untuk gagal dan apa ya, segala rintangannya nanti dicobain aja gitu. Tidak ditahu kalau tidak dicoba ya.
1: Iya betul, terabas aja.
0: Terabas aja, tabrakin aja.
1: Tabrakin aja.
0: Oke, terakhir Kak Nadira, boleh diinformasikan untuk pembeliannya di mana, bisa di mana, dan mungkin untuk off store-nya ada enggak gitu?
1: Untuk off store-nya itu belum ada ya. Kita itu masih dari rumahan ya, karena masih homemade. Kita belum, mungkin kedepannya kalau nanti di masa depan ada tokonya.
0: Amin. Salah satu cita-cita juga ya.
1: Amin.
0: Berarti.
1: Amin. Manifestasi aja dulu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Iya betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Atau enggak kalau hari-hari gitu kalian bisa chat di Instagramnya rarisols_plw.
0: Oke.
1: Kalau enggak di CFD gitu, di depan kantor Bapeda, seberangnya kalau enggak depan gedung olahraga Siranindi, itu always ada.
0: Oke, terima kasih Kak Nadira. Iya, sukses terus Rarisolnya.
1: Iya.
0: Sukses juga kuliahnya.
1: Amin.
0: Biar makin fokus ya.
1: Amin. Enggak mut-mutan Rarison, ya.
0: Enggak mut-mutan lagi
1: dong.
0: Biar penggemarnya bisa kembali lagi gitu menikmati dari Rarisol.
1: Siap.
0: Oke, ini dia segmen terakhir buat kita teman Pro 2. Semoga yang disampaikan Kak Nadira dan juga di siang hari ini bisa memotivasi kamu untuk setidaknya bisa membuka kembali usaha yang pengen kamu bangun gitu. Jangan takut-takut gitu ya teman Pro 2, tabrakin aja. Oke. Akhir kata saya Iyak Maulana pamit, dan juga Kak Nadira pamit undur diri, dan operator siang hari ini ada Zugni Gina Puspita juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini masih ada santai siang informasi olahraga.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: iya.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal
2: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul,
1: melihat,
2: betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat
2: amanah
1: yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, okay, siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: You're on your own, kid.
6: You are.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Yek Maulana kembali menyapa kamu nih teman Pro 2. Dan kali ini kita, atau saya mau ngajakin kamu dulu nih back to tahun 1891. Wow, jauh sekali nih. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena kita akan bahas soal sejarah dari bola basket teman Pro 2. Bayangin nih teman Pro 2, olahraga paling menebarkan, paling cepat dan paling vertikal di dunia yaitu bola basket. Olahraga yang identik dengan net nylon, backboard kaca dan juga bola oranye yang sempurna. Tapi saya mau ngajak kamu untuk lupain semua itu dulu teman Pro 2, karena kita mau flashback dulu. Karena tahukah kamu nih teman Pro 2, bola basket pertama kali dimainkan dengan perlengkapan yang sangat jauh dari kata canggih. Penciptanya adalah seorang Dr. James Naismith. Nah, dia ini hanya ingin membuat permainan dalam ruangan agar atletnya tetap bugar selama musim dingin yang sangat beku teman Pro 2. Peralatan yang digunakannya tahu nggak teman Pro 2? Bola sepak standar. Yes, bola yang dipakai untuk sepak bola teman Pro 2. Dan yang paling jenius atau mungkin bisa dikatakan konyol nih teman Pro 2, keranjangnya adalah keranjang buah persik yang dipaku ke railing atas. Betul teman Pro 2, mereka harus mengambil bola dari keranjang setiap kali terjadi shot yang berhasil. Nah teman Pro 2, ini kan menarik nih teman Pro 2 informasinya, tapi kita bakal jeda dulu nih teman Pro 2. Di segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana Dr. Naismith ini mengubah keranjang buah menjadi olahraga bernilai miliaran dolar dan juga menjadi cuan tentunya teman Pro 2. So buat kami penasaran, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku

0: Tenanganmu ya ma, karena tidak bisa melihat insanmu ma. Maafkan ma, seandainya mama masih ada, pasti mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Langkah, teguh, maju!
3: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
2: Belok, kanan, kontor, tengah, maju.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena kan anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health.
1: Mental health.
2: Gitu.
1: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku.
1: Okay.
2: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
1: Okay.
2: Sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital.
2: Iya,
1: ya.
2: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Kita lanjutin lagi nih teman Pro2. Bayangin nih teman Pro2, bola sepak ditendang atau dilempar dengan canggung dan setelah berhasil masuk ke ranjang buah persik, seseorang harus memanjat tangga atau menggunakan tongkat untuk mengeluarkan bola tersebut. Dan itulah bola basket orisinal. Betapa jauhnya perjalanan kita dari keranjang buah ke rim baja yang bisa berayun teman Pro2. Dan inilah keindahannya inovasi dari Dr. James Naismith. Meskipun peralatannya primitif, ia menciptakan esensi permainan yang abadi, fokus pada umpan dan akurasi tembakan vertikal. Desain awal keranjang buah persik ini tanpa lubang di bawah secara tidak sengaja menciptakan jeda dramatis setelah setiap skor, begitu teman Pro2. Dan ini harus memaksa permainan untuk direset. Ini adalah awal dari dinamika permainan modern. Meskipun sekarang kita punya jaring yang memantulkan bola kembali secara otomatis. Dari kesederhanaan bola sepak dan juga keranjang buah persik di sebuah gym kecil tahun 1891, lahirlah sebuah olahraga yang kini menjadi fenomena global, NBA, Euroleague, dan juga streetball di mana-mana. Ini membuktikan teman Pro2 bahwa ide hebat tidak memerlukan peralatan mahal. Ia hanya membutuhkan kreativitas teman Pro2. Nah, itu dia kisah luar biasa kelahiran bola basket. Nanti masih akan ada informasi menarik lainnya. Jadi buat kamu teman Pro2, jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Obrolan seru di Produa FM.
10: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
11: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yek Maulana nih, teman Pro 2. Nah, kali ini saya akan ngajak kamu nih, teman Pro 2, untuk mengulik-ngulik sedikit nih rahasia box office dan juga behind the scene perfilman Hollywood. Dan kita bakal bahas soal uang nih, teman Pro 2. Wah, pasti telinga kamu langsung merapat nih.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: What's new intro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Marvel mengumumkan film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduksi Sony Pictures serta ditulis oleh Chris McKenna and Eric Summers, teman Pro 2. Film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris ternama seperti Tom Holland, Zendaya, dan juga Jacob Batalon. Beberapa pemeran dari film sebelumnya pun juga ikut hadir, teman Pro 2, seperti Michael Madsen sang Scorpion dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk, teman Pro 2. Adapun pemain baru seperti John Brand Tenal menjadi The Punisher, lalu Liza Kalenzayas berperan sebagai detektif Jean DeWolf, teman Pro 2. Menariknya, lagu ini diciptakan For Events, teman Pro 2, band rock Indonesia yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangannya di bioskop. Dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah mendapatkan rating 9,1 di TMDB. Selanjutnya, teman Pro 2, nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan oleh dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan Rabu 29 Juli 2026. Menurut data Bloomberg, teman Pro 2, rupiah dibuka turun 0,12% atau 21 poin ke posisi 18.104 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Valbury Sekuritas, teman Pro 2, Fikri Sipermana, mengatakan setidaknya ada 3 faktor yang membuat rupiah masih melemah. Secara eksternal, prospek perdamaian Amerika Serikat-Iran dan indeks keyakinan konsumen di Amerika Serikat menjadi faktor utama. Sementara itu, teman Pro 2, data indeks keyakinan konsumen atau customer confidence di Amerika Serikat menurun di bulan Juli 2026. Conference Board menyebutkan indeks keyakinan konsumen bulan Juli sebesar 90,8, sedangkan pada bulan Juni sebesar 92,2. Terakhir, teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan transformasi sepak bola Indonesia membutuhkan fondasi kepemimpinan yang kuat. Hal tersebut disampaikan Menpora Erick saat menghadiri Garuda Academy Year 2 2026. Akademi yang memiliki misi melahirkan tenaga pengelola sepak bola profesional berstandar global tersebut baru memulai rangkaian pembelajaran tatap muka. Kegiatan dibuka di Hotel Le Meridian Jakarta Kamis 28 Juli 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Menpora Erick menyampaikan apresiasi kepada FIFA atas komitmennya dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Menurutnya, besaran kecintaan masyarakat terhadap sepak bola harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang lebih kokoh. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.go.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu teman Tribeca. Kamu masih dengarkan Pro 2 FM Palu teman Pro 2 ya, di sore ceria kali ini jam 3 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana hari Rabunya teman Pro 2? Semoga pada baik-baik aja ya. Sebentar lagi nih menjelang pukul 4 sore kita bakal di program sore ceria tentunya bersama dengan teman-teman dari Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah 2026 teman Pro 2. Kita bakal ngobrol seru dengan membahas suara generasi Z mengubah ide jadi aksi di Sulawesi Tengah teman Pro 2. Dan kalau kalian nih sebentar sore teman Pro 2 jam 4 sore kalian pengen gabung bareng sama saya dan juga teman-teman dari Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah, silakan nanti kita bakalan live streaming di YouTube RRI Palu dan juga di WhatsApp kita, sangat terbuka buat kamu yang pengen bertanya atau mungkin sekedar ingin memberikan opininya gitu teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh banget DM Instagram di @pro2palu. Tapi sebelum kita ke sore ceria dengan teman-teman dari Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah teman Pro 2, kita punya informasi dulu nih teman Pro 2. Ini dari Pemerintah Kota Palu teman Pro 2 bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenkumham Mipas teman Pro 2 ya. Ini menyinkronkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palu, Irma Yanti Petalolo, di auditorium kantor Wali Kota Palu pada Senin kemarin, teman Pro 2. Rapat tersebut membahas implementasi program MBG di Kota Palu, sekaligus nih teman Pro 2 mengidentifikasi kebutuhan regulasi dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang diikuti perwakilan Kemenkumham IMIPAS, Badan Gizi Nasional atau BGN, serta organisasi perangkat daerah terkait. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan juga Keadilan Restoratif Kemenkumham IMIPAS, Robianto teman Pro 2 mengatakan kunjungan ke Kota Palu merupakan bagian dari program kerja yang disusun bersama Kementerian PPN Bappenas teman Pro 2. Salah satu fokusnya adalah penguatan aspek hukum dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam keterangannya teman Pro 2, mereka katakan bahwa mereka ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan MBG di daerah, mulai dari capaian, kendala yang dihadapi, hingga kebutuhan regulasi yang dapat mendukung keberhasilan program ini tentunya. Dalam rapat tersebut juga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu ini memaparkan juga teman Pro 2 perkembangan pelaksanaan MBG di lapangan. Sejumlah isu yang dibahas meliputi penyediaan ruang transit makanan di sekolah, standar kebersihan dan keamanan pangan, kepemilikan sertifikat like hygiene, sanitasi atau SLHS teman Pro 2, serta penyusunan menu sesuai kebutuhan gizi peserta didik. Pemerintah Kota Palu juga menyampaikan program MBG saat ini telah menjangkau 245 taman kanak-kanak, 145 sekolah dasar, dan 43 sekolah menengah pertama. Cakupan tersebut diharapkan terus meningkat seiring penyempurnaan pelaksanaan program teman Pro 2. Sekretaris Daerah Kota Palu, Irma Yanti Petalolo, juga mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di Kota Palu. Irma Yanti juga menegaskan teman Pro 2, Pemerintah Kota Palu akan terus mendukung implementasi program makan bergizi gratis melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu juga, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan standar kesehatan dan juga keamanan pangan terpenuhi agar program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
6: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
5: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
7: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
10: Iya, ada, Kak. Ada mulai dari Bangkalan.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Buat kamu yang sekarang mungkin lagi kepikiran gitu ya teman Prodo untuk cari kerjaan gitu. Nah ini kayaknya informasi kali ini bakalan kamu butuhin banget gitu teman Prodo. Karena dari Kemnaker sendiri ini menegaskan gitu bahwa penting banget tuh yang namanya validasi unique skill untuk para pekerja gitu teman Prodo. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Palu menegaskan pentingnya restrukturisasi pola pikir cara pencari kerja muda gitu teman Prodo. Di tengah mungkin iklim persaingan kerja yang semakin selektif, kualifikasi akademik semata tidak lagi nih

BP Makassar secara aktif menyediakan wadah pelatihan vokasi gratis berbasis kompetensi industri bagi usia produktif 17 hingga 65 tahun, teman Pro 2. Program pelatihan yang disediakan beraneka ragam meliputi teknik pengelasan atau welding, otomotif injeksi, teknik garmen atau menjahit, jaringan komputer, digital marketing, hingga program unggulan pelatihan bahasa dan juga budaya gitu, teman Pro 2. Yang terbukti ini berhasil memberangkatkan puluhan tenaga kerja ke luar negeri, teman Pro 2. Ini terkhususnya Jepang ya. Selain membekali keahlian teknis atau hard skill, Satpel PVP Palu juga membekali peserta dengan keterampilan non-teknis, soft skill, serta memfasilitasi layanan bimbingan karir gitu. Pendekatan ini juga ditujukan untuk memetakan minat peserta sehingga pelatihan yang diambil benar-benar presisi dengan kriteria yang dicari sama perusahaan gitu, teman Pro 2. Dan langkah masif pelatihan dan sertifikasi vokasi ini diharapkan ini bisa menjadi instrumen kunci pemerintah dalam menekan angka pengangguran terbuka khususnya di wilayah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, teman Pro 2. Oke, ini menjadi informasi terakhir, teman Pro 2, di edisi Santai Siang dan juga Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Nanti di jam 4 dikit lagi ya, kita bakal gabung di Sore Ceria. Nanti kita ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Miss dan juga Mr. Teen Sulawesi Tengah. Dan ada foundernya juga, teman Pro 2. Dan buat kalian yang pengen bertanya, silahkan di streaming YouTube RRI Palu, di WA kita juga terbuka di 0811 456 0305, atau kalian boleh kirimin atau drop komenan kalian di live chat aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Semarin menunggul teman-teman dari Mister dan Miss Teen Sulawesi Tengah 2026, teman-teman Pro 2 ya. Kita ngobrol-ngobrol seru dulu kayaknya. Jadi sore hari ini teman-teman Pro 2 sepertinya asik gitu ya. Kalau kita tuh dengerin lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat di sore hari gitu. Dan apa ya, saya saking gak taunya apa yang diobrolin. Saya ngeblank sekarang. Oke, tapi memang kalau sore-sore kayak gini tuh teman Pro 2 bicara soal kemacetan jalan di Palu gitu. Apalagi jam-jam 4, jam pulang kantor pasti macet banget teman Pro 2. Mungkin yang sekarang lagi berkendara sekitaran Kartini, nanti kalau naik ke Fatulemo itu pasti macet banget teman Pro 2. Karena di situ adalah pusat dari segala kemacetan ya. Kalau di Kartini sekarang ya terpantau masih aman aja gitu ya. Di Emis Island juga pasti tuh macet teman Pro 2. Ini adalah teman-teman saya yang tinggal di Emis Island juga mengeluhkan kemacetan yang sama gitu. Waduh, apalagi Emis Island pasti panjang banget tuh macetnya teman Pro 2. Kalau di Kartini nih paling di sekitaran Fatulemo aja tuh yang bikin macet teman Pro 2. Keselebihnya kesana-kesananya udah gak macet lagi tuh. Di Sigma sampai tuh mau ke Tonda udah gak macet lagi gitu teman Pro 2. Tapi kalau di sini ya macetnya boleh lah. Masih bisa kita selip-selip. Tapi selalu perhatikan keselamatan ya teman Pro 2. Dan kalau berkendara, kalau bisa gunakan helm lah. Jauh dekat harus pakai teman Pro 2 ya. Kita gak tahu celakanya di mana gitu teman Pro 2 ya. Kita gak tahu kapan kita selamat gitu ya. Jadi harus digunain tuh helm. Jangan dibuka-buka teman Pro 2 ya. Jangan dibuka-buka biar tidur pakai ya. Enggak dong, tapi ya itu jauh dekat harus pakai helm gitu. Jangan pikir karena cuma dekat dari rumah gak pakai helm lah kalian. Nah itu dia sebenarnya yang jadi masalah ya teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal ngobrol seru lagi ya teman Pro 2 di sore hari ini. Dan nanti kalau narasumbernya udah ada, kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah 2026.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Seperti yang udah saya janjiin tadi ya, kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah gitu teman Pro 2. Ada foundernya juga di sore hari ini ya teman Pro 2. Dan langsung aja saya menyapa nih teman-teman yang udah hadir di studio kita. Halo, selamat sore Kak.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih, apa nih kendala di jalan nih?
1: Mungkin macet ya.
0: Macet ya. Baru tadi kita bahas macet ya Gina ya. Ternyata memang kakaknya dapat macet gitu teman Pro 2. Oke, mungkin untuk pembuka saya mau kenalan dulu sama foundernya dulu ya. Ya silakan.
1: Oke, terima kasih Kakak. Perkenalkan, nama saya Ragil B. Ramadan. Saya selaku founder dari Mister Miss Sulawesi Tengah. Oke. Sulawesi Tengah ini berdiri sudah 2 tahun.
0: Oke.
1: Jadi bergerak di bidang pariwisata, budaya, dan sosial, dan juga pendidikan gitu.
0: Oke.
1: Kak.
0: Oke, itu kan udah buka 2 tahun gitu. Tapi apa sih yang mendasari kamu nih Kak, akhirnya membuka nih Mister dan Miss Teen Sulawesi Tengah ini?
1: Oke. Oke, sebenarnya Kak, saya ini dari Pigeon juga Kak.
0: Okay.
1: Di tahun 2017 mengikuti Pigeon dan alhamdulillah kemarin saya mencoba mengirimkan anak-anak di tahun 2025. Dan prestasinya di nasional membanggakan Kak. Jadi itu motivasi saya untuk membangun Yayasan Mister Miss Sulawesi Tengah untuk menuangkan ide dan juga gagasan dan juga pengalaman untuk mereka Kak, begitu.
0: Oke, berarti Kak Ragil sendiri udah pernah terjun langsung ya?
1: Iya.
0: Dulu ikutnya apa tuh?
1: Kalau dulu di 2017 saya pertama kali ikut Koko Cici
0: Sulawesi Tengah. Koko Cici, oke baik. Tapi selain aktif di Mister Jawa Miss Teen Sulawesi Tengah, aktivitas sehari-harinya apa itu Kak?
1: Kalau saya aktivitas sehari-hari ini pegawai BUMN.
0: Waduh. Korporat kakak ya, korporat ya, budak korporat ya. Oke, berikutnya sama kenalan sama winner Miss Sulawesi Tengah Miss Teen ya. Oke, selamat sore. Oke, kenalan dulu dong, siapa nih namanya?
2: Terima kasih, saya perkenalkan, saya Karen Margaret Monica. Saya sebagai Miss Teen Sulawesi Tengah 2026, umur saya 14 tahun.
0: Oke.
2: Aktivitas saya saat ini, saya sedang pelajar homeschooling di Pewaris Bangsa di Bandung.
0: Oke, luar biasa. Oke, saya mau tanyain dulu sama kamu gitu, kenapa sih kamu mau dan pengen gabung gitu di Miss Teen Sulawesi Tengah ini?
2: Oke, menurut saya dari pandangan saya sendiri, Mister Miss ini lebih beda dari pigeon-pigeon lain gitu.
0: Oke. Okay. Apa jadi, tuh yang bikin beda?
2: Tertarik aja gitu masuk Mister Miss karena tahun lalu pernah ikut Putra Putri Batik juga. Dan pengen ikut pigeon lain, tahun ini terkabul ikut Mister Miss Sulawesi Tengah juga.
0: Oke, baik, tapi emang ada dorongan dari keluarga kah atau teman-teman kamu yang ikut dong, ada gak?
2: Ada sih. Dari co-founder.
0: Oke, dari co-foundernya ya yang nyuruh ikut ya. Tapi emang mukanya material pageant banget.
1: Benar,
0: ya Kak. Oke, terakhir misternya silakan. Selamat sore.
3: Selamat sore Kak.
0: Sore, kenalan dulu dong. Halo.
3: Iya, halo. Perkenalkan, nama saya Aska Prayuda. Asal saya dari Kabupaten Toli-Toli. Saya sebagai winner Mister Teen Sulawesi Tengah.
0: Oke, kalau kamu sendiri apa nih yang mendorong kamu ikut nih Mister Sulawesi Tengah ini?
3: Yang mendorong saya dari cara saya melihat cara saya melihat
1: kayaknya memang lagi di interview Kak.
0: Beda memang faedah yang bicara biasa sama bicara di radio ya.
3: Pertama kali saya melihat ajang ini, sebelumnya saya ditawarkan oleh Kak Ragi langsung. Dan saya mungkin, saya pikir biaya kesini tuh untuk ke Palu itu mahal.
0: Oke.
3: Jadi saya direkomendasikan sama Kak Ragil, kan ada Pak Abe yang selalu bawa anak-anak dari Toli-Toli. Nah, saya komunikasi langsung sama Pak Abe untuk mau ikut ajang ini. Nah, sebelumnya sudah negosiasi sih sama Pak Abe ini. Dia mau uruskan saya, yang penting saya mau sungguh-sungguh ikut ajangnya. Nah, terus sampailah saya di sini sebagai winner Mister Teen Sulawesi Tengah.
0: Wih, luar biasa. Kasih aplaus dulu dong buat Mister. biar nggak pada gugup ya. Oke, saya mau ke foundernya lagi nih kak. Nah ini kan akhirnya dibangunlah yayasan Mister and Miss Teen Sulawesi Tengah ini ya. Sebenarnya apa sih visi yang pengen kamu bangun kak untuk anak-anak muda ini?
1: Visi saya sih sebenarnya untuk membangun karakter mereka dan juga memberikan dorong wawasan yang luas dan juga memiliki kriteria yang seperti kayak kesehatan yang memiliki badan yang bugar gitu kak sih.
0: Oke. Akhirnya kan ini banyak anak muda yang mungkin nih masih menganggap pageant ini hanya soal penampilan aja
1: betul,
0: ya.
1: Betul kak. Apalagi ya, ini kak fanfic-nya kak. Kalau untuk di pageant di Kota Palu ini kan lebih banyak peminatnya itu di cewek gitu. Kalau untuk peminatnya cowok itu susah kak. Jadi kebanyakan itu kita menawarkan, apalagi kalau untuk yang misternya itu ya kualitas misternya itu tahu ya gimana gitu. Jadi kita harus memilah untuk seleksinya gitu. Jadi kita salah satunya Aska mungkin kemarin tuh memang dia dari backgroundnya itu paskibraka dari Toli-Toli, jadi kayaknya dia bagus gitu.
0: Tapi untuk mencari bibit-bibit yang seperti ini kak, Karagil sendiri itu melihatnya dari sisi apa sih?
1: Sebenarnya dari sisi kita dari smart dan juga body, dia 4B kak, jadi brand juga. Karena menurut saya kalau umpamanya semua itu mencakup kak, jadi kriteria itu menurut saya kriteria yang cukup untuk ke nasional begitu. Karena kebanyakan kalau untuk di duta atau di pigeon mereka hanya 3B. Jadi kami di sini Mister Miss Sulawesi Tengah juga lebih utamakan itu body.
0: Tapi kalau urusan skill sendiri gitu, untuk skill apa sih skill yang wajib banget nih teman-teman miliki dari Mister dan juga Miss Sulawesi Tengah ini?
1: Kalau untuk skill sih sebenarnya kalau anaknya mau ingin belajar ya betul kak, kita bisa asah gitu kak. Kalau untuk itu cuma yang lebih utama kan kami melihat itu kak dari sisi untuk kayak penampilannya ini, contoh Miss ya tingginya berapa begitu, kecantikannya begitu juga misternya. Jadi mereka saya melihat dulu bahwa mereka ini hidupnya hidup sehat gitu. Jadi badannya dilihat juga gitu.
0: Oke. Untuk tahapan seleksinya sendiri kan biasanya kan ada tahapan-tahapannya gitu. Untuk akhirnya terpilih nih Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah itu, tahapan apa aja sih yang dilewati sama teman-teman ini untuk sebagai winner gitu?
1: Baik, tahapannya itu tentunya pertama itu audisi kak. Audisinya itu ada beberapa gelombang, yaitu gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Kalau tidak salah Aska dengan Karen gelombang kedua gitu. Karen gelombang pertama ya. Jadi kemarin tuh kita dari audisi terus masuk registrasi terus masuk prakarantina. Nah prakarantina ini kami mengisi kayak kegiatan materi-materi tentang terkait budaya, pariwisata dengan social branding, public speaking. Nah itu kita mengisi untuk prakarantina secara online. Nah habis itu prakarantina kami mengisi untuk audisi karantinanya, audisi karantinanya langsung secara offline. Nah di situ kita melihat karakter-karakter yang berbeda-beda dari finalis gitu.
0: Ada berapa finalis tuh kemarin?
1: Kemarin ada 20-an.
0: Itu perwakilan dari setiap kota-kota yang berbeda kak atau?
1: Iya, ada beberapa kabupaten yang mengirimkan kak gitu. Jadi fun fact-nya itu Mister Miss Sulawesi Tengah itu ada dua kategori kak.
0: Apa aja?
1: Salah satunya itu kategori adult dan juga ini salah satu kategori teen yang remaja.
0: Kalau yang dewasanya tuh seperti apa tuh? Sama kak proses untuk
1: pemilihannya? Proses pemilihannya sama kak, kita gabung ya.
0: Untuk apa ya, program kerja sendiri dari teman-teman ini seperti apa tuh ke depannya, atau mungkin udah jalan gimana tuh program kerjanya dijalankan sama teman-teman dari Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah ini?
1: Karagil
0: kali ya. Atau teman-teman juga punya jawaban sendiri ya, selain mungkin itu bakal dibantuin sama Karagil, silakan.
1: Mungkin selama karantina kemarin apa yang kemarin kita lakukan gitu.
3: Kalau menurut saya pribadi kak, program kerja yang saya inginkan untuk kembali ke kabupaten itu kan saya suka wisata ya kak. Nah terus saya mau mengembangkan para wisata yang ada di Toli-Toli, ingin memperkenalkan seberapa banyak sih wisata alam yang ada di Toli-Toli. Karena banyak sekali tempat wisata yang jarang terekspos dan terbiarkan terbengkalai gitu kak. Jadi saya ingin mengembangkan, dari situlah saya ingin mengembangkan tempat wisata-wisata yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Wah gila ya, ini luar biasa juga nih tujuannya ya. Kalau Karen sendiri gimana tuh Karen?
2: Program kerja saya untuk di Mister Miss Sulawesi Tengah ini ingin banyak merangkul teman, mungkin mungkin di dunia pigeon memang agak itu, tapi di diri saya sendiri menurut saya kayak saya ingin merangkul teman-teman yang lagi susah, lagi sedih gitu.
1: Mungkin jadi lebih ke sosial,
0: sosialnya ya.
2: Dan saling membantu sesama yang lain.
0: Oke. Tapi selama mengikuti kompetisi ini kemarin ya, Karen dan juga Aska ya. Itu ada nggak sih momen yang paling berkesan kesan buat kalian gitu?
2: Ada.
0: Apa tuh? Boleh disebut mungkin?
2: Dari saya sih pas pemutusan pemenangnya ini.
0: Oh iya, deg-degannya dapat banget ya.
2: Karena pertama kali juga saya mendapatkan juara di dunia pigeon. Jadi ya saya banyak-banyak juga berdoa gitu.
0: Oke. Jadi momennya menegangkan dan juga sekaligus membanggakan ya buat kamu sendiri ya. Oke, kalau kamu sendiri Aska gimana? Ada
3: kalau
0: gak sih
3: momen-momen yang berkesan itu mendapatkan teman baru. Nah, sebagai sebagai winner 10 Mister Sulawesi Tengah. Nah, banyak pengalaman yang saya dapatkan karena kali pertamanya saya ikut pageant, Kak. Karena sebelumnya memang saya di Kabupaten Tolu-Tolu itu biasa naik panggung, kan saya seorang penyanyi ya.
0: Oh penyanyi, ya, aslinya ini.
1: Penyanyi.
3: Jadi saya pada saat naik panggung gak terlalu gugup.
0: Oh beda lagi
3: nah,
0: nih
3: beda
0: sensasinya. Ikutin Mister dan Mister ini.
3: Yeah.
0: Oh Mister dan Mister. Oke. Aslinya kamu penyanyi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Penyanyi apa tuh?
3: Pop.
0: Oke. Eh kamu kalau nyanyi kayak gitu dipanggilnya saat momen apa sih?
3: Kayak kemarin itu kan ada kegiatan lomba LKBB yang diselenggarakan oleh PPI Purna Paskibraka Indonesia. Nah di situ saya ikut berpartisipasi dalam kegiatannya untuk dipanggil bernyanyi, Kak.
0: Oke, berarti penyanyi.
1: Penyanyi iya, Kak. Karena Kak untuk karantinanya kemarin itu, Kak, kami memang melihat Kak dari sisi karantinanya kita penampilan bakat, Kak. Jadi ada beberapa finalis yang betul-betul yang kita melihat untuk penilaiannya di bakat juga, Kak, begitu.
0: Oke, dia bakatnya penyanyi tuh.
1: Penyanyi, ya, bagus banget suaranya, Kak.
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Boleh kayak gitu tes. Kalau Karen sendiri bakatnya kemarin apa tuh untuk unjuk bakatnya?
1: Kalau Karen menari ya.
0: Menari ya? Oh lengkap nih penari dan juga penyanyi ya. Oke, tapi kalau kalian sendiri nih di kalau di sekolah gitu, kalian tipikal siswa yang kayak gimana sih? Yang aktif kah atau justru yang diem-diem di kelas? Kalau kalian gimana tuh?
3: Kalau dari saya sih Kak, saya tergantung kondisi sih.
0: Menyesuaikan ya?
3: Menyesuaikan ya? Iya.
0: Oke. Kalau Karen sendiri gimana tuh Karen?
2: Kalau di sekolah saya agak pendiam dan pemalu.
0: Pendiam.
1: Kebetulan ya. Kak, Karen ini kan dia homeschooling, dia secara online, Kak.
0: Oh, jadi, betul. Dari perkenalan awal tadi udah disomongin. sorry, gak fokus ya. Tapi ini Kak, Kak Ragil, selain beauty dan juga handsome ya teman-teman ini, mungkin gimana sih ajang ini akhirnya bisa membentuk karakter-karakter generasi-generasi muda seperti teman-teman ini?
1: Nah, kebetulan juga Kak, kemarin itu kami baru mengeluarkan advokasi kami yang pertama kali di tahun ini. Itu kami beri nama Hey. Jadi kepanjangan dari Humanity Trip, Edu Collab, dan Youth Impact. Jadi harapannya mereka mengikuti kegiatan ini, kami ingin mereka turun langsung ke lapangan begitu Kak. Terkait kayak pariwisata, budaya, sosial, dan pendidikan. Jadi mereka itu saya suruh mereka untuk collab dengan komunitas lain seperti kayak Rumah Yayasan Literasi Ceria dan juga yang lain-lainnya Kak. Jadi kami lebih turun ke lapangan supaya mereka tahu bahwa kondisi yang sekarang ini mungkin ada yang lebih membutuhkan begitu. Dari kayak umpamanya dari sosial kemarin kan juga kita ada turun di TPA Kawatuna. Jadi mereka itu sangat pertama kali mereka ke sana dan juga mereka sangat kaget gitu.
3: Kaget banget.
1: Baru pertama kali sana terus orang-orangnya itu ternyata masih ada yang lebih tidak mampu di bawah mereka gitu.
0: Oke. Berarti rajin sosialisasi juga ya teman-teman ini ya.
1: Dan juga kita ada collab kayak rumah baca di kemarin kita laksanakan di wali kota Kak. Jadi memang pertama kemarin kita turun itu peminatnya saya sebenarnya tidak expect gitu. Kirain tidak banyak, ternyata banyak.
0: Ada berapa tuh kemarin?
1: hampir 50-an ya. 50-an
3: kan?
1: Iya. Jadi kita kolaborasi dengan yayasan juga, Kak, gitu.
0: Oke. Okay, by the way, Kak, ini pemilihannya udah jalan berapa bulan sih atau mungkin
1: baru 2 minggu.
0: Baru 2 minggu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, udah selama 2 minggu ini udah banyak sebanyak itu kegiatannya, Kak Ragil masih selalu mendampingi mereka.
1: Iya. Selalu didampingi. Selalu didampingi.
0: Oke, okay, nanti kita bakal balik lagi ya teman berdua. Kita jeda dulu, kita kasih nafas dulu nih buat teman-teman ya, biar bisa bernafas lebih lega lagi ya teman berdua. So buat kamu, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Seru cerita Mambro 2 masih barengan sama Ayek Maulana dan juga teman-teman dari Mr. Mistin Sulawesi Tengah 2026 sama juga foundernya gitu Mambro 2 ada Kak Ragil gitu. Yeah. Di sore hari ini buat kamu yang pengen komen-komen gitu ya di live YouTube kita di RR Palu silahkan kayak yang udah dilokin sama Mr. Misultan kayak adminnya ya. Kakak Askar dan Kakak Karen love katanya ya. Wih, luar biasa nih dukungan dari teman-teman nih. Dan juga buat kamu yang pengen bertanya bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105. DM Instagram juga boleh di @pradwapalu dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, Kak Ragil, ini kan tadi katanya teman-teman ini kan tidak lepas dari pantauan Kak Ragil juga ya, harus selalu didampingi gitu. Mungkin bisa diceritain gitu, sejauh mana sih progres atau mungkin bagaimana yayasan ini bisa melakukan pendampingan kepada para pemenang ini setelah kompetisi selesai gitu. Apa aja tuh pendampingan seperti apa aja tuh yang dilakukan teman-teman dari yayasan gitu.
1: Oke, terima kasih Kak. Kebetulan Kak, untuk tambahan sedikit bahwa untuk Mr. Miss Luas Tengah kemarin mereka ini betul-betul 80% itu yang baru-baru yang ikut pemilihan gitu okay. Kak. Jadi mereka
0: masih fresh.
1: Iya, masih fresh. Karena biasa kan kalau di pemilihan lain ada banyak yang dari pemilihan ini okay. ini jadi ikut. Cuma kalau dari Mr. Miss Luas Tengah memang dari tahun kemarin memang lebih banyak yang betul-betul baru terjun Kak. Jadi saya di sini sebagai founder juga ketika ada seorang winner, saya juga akan dampingi Kak. Jadi kayak umpamanya saya melihat dari public speakingnya, social brandingnya bagaimana, itu semuanya sangat mempengaruhi. Jadi saya selalu dampingi, kamu harus ini, kamu harus ini begitu public speakingnya dan juga tentunya kami juga harus ada kelas catwalknya Kak begitu.
0: Oke. Okay. Yo kalau catwalknya dia semua kah yang cowok cewek semua dapat atau hanya
1: semua?
0: Special? Semua dapat.
1: Iya,
0: yeah,
1: semua.
0: Okay, udah pintar jalan.
2: Sebelumnya Kak, okay. Badanku ini keras sekali.
0: Kaku, kayak pas kibraka Kak. Pas kibraka ya. Akhirnya sekarang udah mulai bisa terbiasa
2: bisa
0: ya.
2: Terbiasa.
0: Oke. Kak Karagil, ini kan 2 tahun ya?
1: Iya.
0: 2 tahun jalan gitu. Apa sih tantangan kamu yang kamu dapatkan gitu selama kamu membawa atau menaungi yayasan ini gitu? Apa yang kamu selain mungkin agak susah nyari teman-teman ya
1: teman.
0: Yang paling banyak paling perempuan yang
1: perempuan. Mau join
0: laki-laki. Nah, selain dari itu apa,
1: Karagil? Selain dari itu sebenarnya kalau kita sebuah branding Kak itu pertama kali memang sangat sulit Kak. Okay. Jadi memang tahapannya itu kemarin memang waktu pertama kali saya membuat yayasan ini memang sangat saya harus effort untuk mencari finalis begitu Kak. Okay. Karena memang kita tahu sendiri bahwa untuk membranding diri itu tidak gampang.
0: Betul.
1: Nah, apalagi
0: betul.
1: Sebuah yayasan yang betul-betul kita bangun dan juga untuk anak-anak muda untuk berdampak begitu Kak. Jadi tantangannya itu sebenarnya banyak begitu. Tantangan dari luar begini cerita begini-begini dan juga saya tidak peduli sebenarnya saya tutup telinga dan saya berharap maksudnya dengan saya memberikan pengalaman ke mereka, mereka akan lebih baik begitu Kak.
0: Oh,
1: itu saja sih.
0: Tapi selama jalan 2 tahun gitu ya Kak, kamu pernah yang memilih mereka berdasarkan, wah ini kayaknya cocok nih, atau mungkin pemilihannya dari pendaftaran aja gitu?
1: Ya, kalau untuk dari pendaftaran dulu Kak, okay. Audisinya kita ada bagikan link, terus mereka ada tahapan online, audisi langsung di tempat gitu Kak. Okay. Jadi kita melihat penampilan mereka begitu Kak.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita wawancara juga dari wawancara dari umpamanya bakatnya apa begitu orang harus tampilkan di depan kita gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau ditanyain soal potensi nih ya, teman-teman, boleh enggak sih? kalau menurut kalian ya, mungkin apa yang terlintas di pikiran kalian aja gitu ya, silakan dijawab. Bagaimana sih kondisi generasi Z di Sulawesi Tengah saat ini menurut kalian gitu? Apa sih potensi terbesar yang dimiliki teman-teman yang seusia kalian gitu?
2: Boleh dari kalian
1: kau laki-laki persta
0: imam.
2: Kalau menurut saya Kak, di era globalisasi sekarang itu teknologi sangat-sangat canggih di seluruh dunia.
0: Okay.
2: Nah itu disebabkan karena gadget, bagaimana ya, gadget itu yang membunuh pikiran semua anak-anak di Gen Z ini karena perkembangan otak itu selagi kita masih berpikiran jernih itu masih diberikan perkembangan terhadap kita sendiri.
0: Oke.
2: Nah, sehingga itu yang membentuk sebenarnya dari diri kita sendiri.
0: Betul,
2: sih Kak ya.
0: Oke.
2: Bagaimana cara kita bersosialisasi untuk mengembangkan pikiran kita, membuat pikiran kita menjadi jernih. Nah, itu terhadap diri kita sendiri.
1: Okay, berarti baik. Lebih ke dampak untuk globalisasi
0: ya. Juga ya sebagai anak muda yang hidup di era digitalisasi gitu ya.
1: Betul.
0: Karena juga sekarang itu kita dihadapkan dengan banjir informasi yang kita tuh kadang kira hoax dan juga mana yang benar gitu ya teman Prodo. Itu udah disampaikan sama Aska gitu. Kalau Karen sendiri gimana Karen? Singkat aja Karen, gak apa-apa.
3: Sendiri di era generasi Z sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang terlalu apa FOMO
0: ikut-ikutan
3: seperti buruknya kayak vape, rokok, narkoba dan sebagainya.
0: Betul.
3: Teman-teman saya salah satu pengaruh ini semua.
0: Oke, dampak dari
3: dampak dari ini.
0: Oke, padahal kalau enggak ngikutin kalau nge-vape ya juga enggak apa-apa ya.
3: Iya.
0: Masa nanti nge-vape baru keren?
1: Betul kan?
0: Betul kan? Oke, mungkin Karagil udah di segmen terakhir gitu ya. Apa sih harapan Karagil terhadap mungkin perkembangan dari Mister dan juga Miss Teen Sulawesi Tengah ini ke depannya gitu?
1: Oke, terima kasih Kak. Harapannya dengan melalui advokasi kami dengan Hey, kami memberikan dampak ke masyarakat terutama di Sulawesi Tengah Kak. Harapannya seperti itu dan juga untuk membangun karakter muda yang sangat berpotensi seperti mereka dan juga memberikan pengalaman. Itu sih. Okay. Jadi buat anak-anak muda yang di sana jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mengejar cita-cita dan jangan takut mencoba hal baru atau keluar dari zona nyaman begitu. Betul. Karena pengalaman itu kita dapatkan di mana saja begitu Kak.
0: Oke. Untuk Aska dan juga Karen gitu. Ini kan kalau bisa kita bilang sebuah pencapaian juga ya untuk teman-teman ini menjadi winner Miss Teen Sulawesi Tengah juga Mister Teen Sulawesi Tengah gitu. Selanjutnya nih setelah nanti mungkin kalian lepas jabatan kalian sebagai winner Miss dan juga Mister gitu, apa yang bakal kalian lakuin lagi ke depannya gitu? Cita-citanya?
2: Cita-citanya sih ingin jadi seorang TNI AL Bintara.
0: Amin.
2: Saya pengen mengembangkan sebelum saya terjun ke dunia itu Kak, saya pengen cari pengalaman baru.
0: Oke.
2: Seperti kajang ini. Nah, dari situlah terbentuk suatu
1: sesuatu.
0: Pressure ya bicara depan mic sama pakai headphone. Gak apa-apa.
1: Jadi lanjut, terbentuk ya? Karakternya sudah duluan begitu Kak. Kayak pemain kan apalagi Bintara ya, sama Bintara itu karena harus karakter. Ya,
2: karena kan sebelumnya saya dari Paskibraka. Ya. Jadi selanjutnya kalau seumpamanya saya mau daftar Bintara, jadi saya tidak kaget begitu Kak. Ya. Karena sudah 11 saya rasa ini 11-12 dengan pendidikan ya. Pendidikan
0: betul,
2: tentara. Iya, sudah digodok, sudah di apa ya.
0: Jadi di sini lebih ke dilatih soft skillnya ya.
1: Iya begitu. Public speakingnya betul gitu. Kak.
0: Kalau Karen sendiri gimana Karen?
3: Kalau harapan saya kalau saya sudah melepas jabatan setahun, saya berharap saya masih bisa bersosialisasi dengan membawa nama baik yayasan walaupun sudah lepas jabatan dan.

0: kelompok mereka gitu. Untuk yang tahun ini mereka promosikan terkait wisata budaya begitu. Salah satunya di cagar budaya Rumah Soeraja begitu, Kak. Okay. Dan juga di kelompok kedua di museum, dan juga di yang ketiga, kelompok ketiga di Watu Nonju. Jadi mereka itu harus mempromosikan begitu, Kak. Bagaimana sih, apa sih yang ada di Sulawesi Tengah terkait kayak pariwisatanya, budayanya begitu. Okay. Dan memberikan dampak yang negatif positif.
1: Oh ya.
0: Negatif salah. Positif untuk generasi muda gitu.
1: Iya, betul, betul sekali. Kita dukung bersama ya teman Pro 2 segala program-program kerja yang sifatnya baik dan bisa membangun ke depannya gitu ya untuk generasi muda. Kita doakan supaya sukses gitu teman-teman dari Amin. Karagil dan juga Mr. Mistin Sulawesi Tengah gitu ya. Ah, Karagil terakhir mungkin bisa kasih pesan gitu kepada anak-anak muda Sulawesi Tengah gitu ya. Mungkin sekarang lagi ragu nih mengejar mimpinya, apa yang pengen Karagil sampein gitu, atau mungkin ada teman-teman yang pengen banget nih join yang namanya pageant-pageant kayak gini, cuman dia masih agak ragu dengan skill yang ada di tubuhnya atau di kemampuannya gitu teman-teman. Yeah. Silakan Kak.
0: Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk keraguan sendiri, Kak, mungkin karena tidak ada dukungan dari lingkungannya gitu, Kak. Cuma saya di sini untuk memberikan mereka pengalaman bahwa keluarlah dari zona nyaman gitu, karena kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, pasti kita akan stuck di situ terus. Jadi karena di era seperti ini, kita ada perlu untuk menggali kayak pembelajaran apa semua gitu, Kak. Jadi kita harapannya, saya juga itu untuk generasi muda itu sangat berpengaruh untuk pemerintah juga gitu.
1: Okay, siap. Kalau harapannya untuk yayasannya sendiri, Kak, seperti apa ke depannya pengennya? Okay.
0: Harapannya sih untuk yayasan semoga ke depannya menjadi berkembang dan juga lebih bagaimana ya, Kak, yayasan yang betul-betul yang menjadi keluarga yang sangat bermanfaat untuk anak-anak yang kita didik begitu, kasih harapannya begitu.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Ragi.
0: Iya, terima kasih Kak.
1: Dan juga Mistin selesai. Terima kasih Aska dan juga Karen. Karen juga. Kita berbagi inspirasinya di sore hari ini. Semoga apa yang udah disampaikan sama teman-teman ini bisa membuka pikiran kamu juga untuk ayo jangan malu-malu gitu. Kalau punya niat pengen berkembang, silahkan gabung aja gitu. Cari kesempatan itu ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Oke. Akhir kata saya yang pengen pamit dan operator saya sore hari ini Nezuk Nigina Pospita juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu serta teman-teman dari Mister dan juga Miss Tien Sulawesi Tengah 2026 pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye.
0: Bye-bye. See you.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
6: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
5: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu
6: UMKM-nya. Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
5: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
6: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers, itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: teman terbaik kamu.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing! Kucing! Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
5: Obrolan seru di Produa FM.
1: Yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu.
6: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun, tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuman batik doang, enggak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
1: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari, yeah, apa yang kamu gunakan, yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
6: Iya, yeah. Rian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
6: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, itu yang kamu bawain, yeah, ya, yeah.
6: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke. Okay.
6: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua,
1: campur,
6: Kak.
1: Ya? Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
3: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali Nadila bisa hadir malam hari ini. I don't know why, malam ini saya merasakan kesegaran yang luar biasa. Karena saya sebelum ke kantor tadi keramas ya. Terus pakai hair tonic teman Pro 2. Wow, kayaknya itu bisa menjadi solusi buat kamu yang pulang kerja penat. Kamu bisa keramas, pakai hair tonic, ya kan? Terus merasakan sensasi di kepalamu seperti dipijat. Kayak iklan hair tonic ya kita malam ini. Oke, by the way, malam ini senang sekali saya bisa ngobrol kembali dengan teman lama ya, yang sudah lama tidak bertemu, teman Pro 2. Dipertemukan di program-program Pro 2 ya. Teman yang menginspirasi, asik. Oke, di studio Pro 2 kita bakal ngobrolin tentang kita bakal ngobrol sama teman-teman komunitas relawan literasi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah Tore 5, teman Pro 2 ya. Di studio Pro 2 udah hadir Kamar Datila. Halo.
1: Oh, selamat malam.
0: Hai, selamat malam. Assalamualaikum, Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanada. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Long time no see ya. Sudah lama kita tidak ketemu.
1: Iya.
0: Sudah berapa lama?
1: Wow, udah ada 2 tahun
0: kayaknya. Wow, serius?
1: Iya. Karena terakhir saya siaran di sini tuh tahun 2024, seingatku.
0: 2024.
1: Iya.
0: Oke, okay. Wow, senang sekali bisa ngobrol lagi sama Kak Marda malam ini. Jadi sekarang itu lagi sibuk apa sih?
1: Sekarang lagi sibuk menjadi relawan literasi masyarakat.
0: Relawan literasi masyarakat. Oke, okay, berarti bergerak di bidang
1: bidang literasi.
0: Literasi ya. Buku, baca.
1: Buku, penguatan minat baca, kecakapan literasi.
0: Kecakapan literasi berarti bagaimana seseorang bisa cakap gitu ya.
1: Iya.
0: Dalam membaca, berbahasa.
1: Benar.
0: Oke. Nah, Kak Marda, by the way, mungkin bisa jelasin ke kita tentang komunitas relawan literasi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah ini.
1: Oke, siap.
0: Kayaknya ini the first time gitu ya.
1: Iya. Oke, jadi aku jelasin dikit ya. Jadi relawan literasi masyarakat ini tuh sebenarnya merupakan salah satu program dari Perpustakaan Nasional yang diharapkan mampu untuk bisa menghidupkan lagi kegiatan-kegiatan literasi dan juga budaya baca di setiap daerah lokus kabupaten kota di mana Relima itu berada.
0: Oke, okay. Gitu. Berarti ini komunitasnya pemerintah gitu?
1: Istilahnya kita ini semacam pegiat literasi, tetapi Perpustakaan Nasional mengapresiasi pergerakan kita selama ini dan akhirnya dihadirkanlah relawan literasi masyarakat
0: ini. Oke, kalau berarti kalau Kak Marda itu lingkupnya provinsi ya, Sulawesi Tengah? Memang provinsi maksudnya di Palu atau karena di Morowali gitu?
1: Iya, jadi karena kita tuh di Provinsi Sulawesi Tengah ada 7 kabupaten yang ada relimanya.
0: Oh,
1: sehingga
0: yang mana semua tuh, Kak? Ada apa?
1: Ada Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Buol, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
0: Oh.
1: Iya. Jadi 7.
0: Ini harus kita undang ini ya, satu-satu. Oke. Okay. Oh, ada 7 berarti.
1: Iya,
0: berarti kalau Kak Marda sendiri dari Morowali.
1: Dari Morowali.
0: Oh my god. Berarti teman yang satunya dari Morowali juga?
1: Dari Sigi.
0: Dari Sigi. Oh, dia dari Sigi. Oke, okay, nanti kita coba tanya ya seperti apa literasi di Sigi gitu. Nah, kalau dari di Morowali sendiri nih, Kak, seperti apa literasi di sana? Minat masyarakat di sana khususnya anak muda terhadap literasi gitu.
1: Iya, sebenarnya kalau kita melihat ya selama ini saya turun langsung di lapangan dan melihat kondisinya, sebenarnya anak-anak itu suka membaca buku. Mereka suka terhadap literasi, tetapi yang kurang dari mereka adalah akses terhadap buku-buku bacaan bermutu. Makanya Perpustakaan Nasional menghadirkan bantuan bahan bacaan bermutu sebanyak 1000 buku ya di tahun 2024 sampai 2025.
0: Okay. Iya. Itu di maksudnya di ini
1: di setiap desa.
0: Oh,
1: di setiap desa. Jadi itu perpustakaan nasional sampai ke pelosok-pelosok negeri karena mau menghadirkan bacaan-bacaan bermutu untuk anak-anak. Karena selama ini anak-anak tuh suka membaca tapi tidak punya akses ke bahan bacaan.
0: Wow, jadi sekarang masalahnya adalah ada tidak minat membaca itu.
1: Iya.
0: Karena pemerintah atau perpustakaan nasional sendiri pun sudah berusaha gitu ya, semampunya seperti memberikan buku gitu di setiap desa loh ya.
1: Iya, di setiap desa.
0: Kebayang kan kalau di Provinsi Sulawesi Tengah berapa desa tuh, Kak?
1: Wow. Kalau kita hitung banyak banget.
0: Banyak ya, banyak sekali gitu. Oke. Nah, tujuannya dari goals-nya dari relawan Relima ini, nah, yang perlu kita ketahui ini selain menumbuhkan jiwa apa namanya, apa ya bisa dibilang suka membaca, memperkenalkan buku, apalagi itu Kak goalsnya?
1: Iya, jadi sebenarnya goals yang paling besar adalah bagaimana TKM dan IPLM ya, tingkat kegemaran membaca dan juga indeks pembangunan literasi masyarakat, karena kan akan dilihat dari situ hasilnya ya, di situ mengukurnya seperti
0: okay.
1: itu.
0: Sejauh ini gimana menurut Kakak?
1: Wah, sejauh ini
0: yang paling jauh.
1: Sejujurnya ini masih rendah ya untuk Sulawesi Tengah. Tahun 2025 itu yang tertinggi Banggai Kepulauan.
0: Minat membaca.
1: Minat bacanya, tapi itu masih kategori rendah.
0: Ah.
1: Iya.
0: Lalu kalau di Provinsi Sulawesi Tengah yang paling rendah itu di mana, Kak?
1: Itu
0: Ada datanya ya?
1: Ada datanya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti saya buka dulu ya datanya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Yang paling tinggi dan yang paling rendah minat membaca di Sulawesi Tengah itu di mana?
1: Kalau yang paling tinggi Kabupaten Banggai Kepulauan itu 19,77% persen.
0: Itu paling tinggi 19.
1: Iya.
0: Untuk
1: yang terendah itu Kabupaten Donggala 6,88.
0: Oh my god.
1: Sangat rendah.
0: Iya. Saya sebagai warga Donggala saya sedih gitu ya. Kalau Palu ada di posisi berapa Kota Palu?
1: Ini ada di posisi 4 ya.
0: Oh, posisi 4. Posisi kedua?
1: Posisi kedua Banggai Laut. Jadi Banggai ini
0: Banggai?
1: Banggai Kepulauan paling pertama.
0: Banggai Laut.
1: Terus Banggai Laut, kemudian Kabupaten Banggai.
0: Banggai?
1: Kemudian Kota Palu.
0: Kota Palu?
1: Terus Kabupaten Morowali.
0: Morowali?
1: Buol.
0: Tojo
1: Una-Una,
0: Poso,
1: Sigi, Morowali Utara, Parigi Mautong, Toli-Toli dan terakhir Kabupaten Donggala.
0: Sigi juga ada di posisi sedikit bawah gitu ya, untuk
1: benar.
0: Minat membacanya benar. Gitu. Ini data dari
1: Perpustakaan Nasional.
0: Perpustakaan Nasional tahun
1: 2025.
0: Oh my god. Oke. Okay. Nah, ini tugas kita bersama nih, Kak.
1: Iya.
0: Menurut Kak Marda apa sih yang jadi masalah kita itu jadi susah apa namanya malas membaca, Kak?
1: Oke, yang pertama karena memang sejak awal ya, karena membaca ini kan harus ditumbuhkan sejak dini ya.
0: Iya, harusnya.
1: Jadi semestinya dimulai dari sejak dini, dari masih 0 tahun tuh semestinya sudah dibacakan buku.
0: Iya sih.
1: Ada buku-buku yang bergambar.
0: Harusnya mungkin parenting ini yang kita harus dapat ilmu parenting gitu ya.
1: Iya.
0: Kita melihat negara-negara dulu apa anak-anak di luar negeri sana, mereka sebelum tidur kan dibacain buku tuh.
1: Iya.
0: Tapi justru menurut kita mungkin ada beberapa orang yang merasa kayaknya itu tidak penting gitu, padahal sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan
1: minat baca.
0: Iya, oke. Okay. Berarti sepenting itu ya, berarti membacakan buku kepada anak-anak.
1: Iya, sepenting itu. Karena itu akan menumbuhkan minat baca anak. Nanti mereka akan penasaran dan mereka pada akhirnya akan mencari buku. Dan kalau mereka sudah terbiasa dengan buku, mereka pasti akan terus mencari, akhirnya mereka suka baca buku gitu.
0: Oke, jadi ini kakak-kakak di luar sana yang masih muda, yang gen millennials, gen Z, yang mungkin udah nikah, udah punya anak. Ini untuk menumbuhkan cinta pada buku, suka membaca itu kita mulai dari gaya parenting kita.
1: Iya,
0: ya kan? Membacakan anak-anak atau adik-adik buku sebelum tidur ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ini kita membangun habits kan, kebiasaan, dan itu tidak mudah.
0: Benar-benar. Benar-benar ya. temanku bilang kayak gini, saya juga pernah dengar kata Najwa Shihab. Jadi untuk mencintai buku atau memulai membaca adalah baca buku yang kamu suka.
1: Iya.
0: Entah itu buku yang ada gambarnya.
1: Benar.
0: Sekarang kan kita baca buku kayak habis minum obat ya kak, ngantuk gitu, panjang sekali ceritanya.
1: Iya.
0: Jadi katanya kalau mau suka baca apa mulai baca buku baca buku yang kita suka.
1: Iya, cari kalau saya ingat saya tuh Najwa Shihab bilang carilah buku yang membuat kamu jatuh cinta pada membaca.
0: Iya,
1: gitu.
0: Biar buku menu ya kan,
1: iya,
0: memasak. Nah, itu dia. Nah, ini sebenarnya challenge sih sampai sekarang itu saya belum menemukan buku yang membuat saya jatuh cinta.
1: Wah.
0: Nah,
1: berarti
0: itu
1: harus temukan nih bukunya.
0: Benar. Tantangannya kemarin saya membaca buku tentang aduh lupa deh. Nanti saya ingat-ingat ya,
1: iya,
0: biar saya jawab di segmen kedua. Tapi teman berdua misalnya kalau pengen nanya-nanya boleh WhatsApp aja di 0811-456-03105 atau bisa live comment di channel YouTube RRI Palu ya. Kita live di YouTube RRI Palu dan juga bisa kamu dengarkan di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Sahabat pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.

0: Welcome back teman Pro2, kita masih di Jaga Malam dan masih ditemenin sama Nadila dan juga Daka Mardatila dari komunitas relawan literasi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah atau RE5 ya kak.
1: Iya.
0: Okay, by the way, nah ini komunitas ini dibentuk tahun berapa nih kak? Dan apa aja nih agenda-agenda yang dilakukan sama komunitas ini? Termasuk ada kunjungan juga ya ke Palu hari ini?
1: Iya okay. Benar. Jadi sebenarnya RE5 ini sudah dari tahun 2025 ya.
0: Oh, dan baru ya berarti?
1: Baru. Dan programnya berlanjut sampai tahun 2026 dan ada penambahan beberapa RE5 di beberapa lokus kabupaten gitu. Kalau tahun 2025 kemarin baru di 5 kabupaten. Sekarang ada tambahan 2.
0: Jadi 7.
1: Gitu. Jadinya 7.
0: Oke. Okay. Gitu. Terus apa aja nih kegiatan-kegiatannya kak yang dilakukan sama teman-teman dari RE5?
1: Iya. Jadi pertama RE5 itu kan tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada 360 orang untuk tahun ini.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi
0: 360 relawan.
1: 360
0: dari relawan. Dari 7 lokus ini.
1: Bukan, dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Oke.
1: Gitu. Dan tugas kita itu ada 3 ya dari Perpustakaan Nasional. Ada inventarisasi, itu kita mendata perpustakaan-perpustakaan yang ada, baik itu perpustakaan sekolah maupun desa gitu. Kemudian kita ada advokasi juga ke para pemangku kepentingan yang bisa memberikan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan literasi di masyarakat. Kemudian kita punya tugas juga melakukan kegiatan literasi. Yang ini ada berbagai macam kegiatan ya. Pada intinya menumbuhkan minat baca dan memanfaatkan buku-buku bahan bacaan bermutu yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Nasional ke setiap desa.
0: Okay. Gitu. Jadi mendata setiap perpustakaan yang ada di wilayah masing-masing gitu ya.
1: Iya benar.
0: Terus kira-kira kakak punya data tidak berapa perpustakaan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah sendiri?
1: Kalau provinsi, kalau perpustakaan provinsi kan ada ya. Kemudian ada perpustakaan kabupaten. Nah kemudian sebenarnya di setiap kabupaten itu desa-desanya sudah ada perpustakaan gitu. Cuman dia belum memiliki bangunan sendiri. Jadi masih sebatas pojok baca.
0: Pojok gitu. Baca namanya.
1: Kalau yang diberikan bantuan sama Perpustakaan Nasional sendiri, kalau untuk di lokus saya ya di Kabupaten Morowali, saya belum ngecek nih yang teman-teman di kabupaten lain. Itu ada sekitar kurang lebih hampir 40 ya. Perpustakaan
0: itu di
1: desa maupun
0: tempat. Morowali.
1: Iya, itu di Morowali.
0: 40.
1: Sekitar itu, Kak. Kalau enggak salah ya, saya nanti cek kembali datanya nih.
0: Kurang lebih kayak gitu.
1: Kurang lebih.
0: Cukup banyak juga ya, Kak?
1: Iya, cukup banyak.
0: Okay. Nah, terus ini kegiatan ke di Palu tadi mungkin bisa di-spill gitu.
1: Iya, jadi tadi kita tuh datang kunjungan audiensi ke Dinas Perpustakaan Provinsi ya.
0: Okay.
1: Kita ketemu langsung sama Kepala Dinas. Kita membincangkan terkait bagaimana pergerakan RE5 di lapangan dan juga kita mengajak untuk Dinas itu bisa lebih mengajak kita berkolaborasi ya supaya minat baca masyarakat Sulawesi Tengah ini bisa lebih meningkat karena kita tuh RE5 di setiap kabupaten tuh hanya satu orang. Jadi kalau kita sendirian tanpa kita bersinergi
0: tuh Kamarda di Morowali sendiri.
1: Iya, sendiri.
0: Waduh, tugasnya di sana ngapain Kak sendiri?
1: Iya.
0: Cek-cek perpustakaan mungkin.
1: Jadi kita tuh datang ke setiap perpustakaan dan kita mendata perpustakaannya, kemudian juga kita ajak mereka untuk kolaborasi buat kegiatan literasi. Ya seperti misalnya kalau saya datang ke SD, saya ajak perpustakaan desa untuk bawa buku-bukunya. Itu kan buku-buku cerita anak ya. Itu kita bawa ke sekolah, kita bacakan untuk anak-anak dan anak-anak diajak untuk menceritakan kembali hasil bacaannya. Kayak gitu.
0: Okay. Berarti tugasnya lumayan berat juga ya kalau di setiap wilayah itu cuma sendiri gitu bertugas.
1: Iya, benar.
0: Okay. Sekarang masalahnya apa tuh Kak? Masalah yang ditemukan oleh RE5 sendiri tentang literasi. Apakah minat salah satunya perpustakaannya yang kurang atau bahan bacanya yang kurang menarik mungkin atau bukunya?
1: Sebenarnya kekurangan kita itu adalah di pustakawan ya.
0: Pustakawan.
1: Iya, tadi kita tuh bicara dengan teman di provinsi Pak Kabit ya, sampaikan bahwa kekurangan pustakawan di perpustakaan provinsi sendiri sangat kurang gitu. Jadi itu yang kurang. Kemudian pengelola perpustakaannya juga kan ada juga yang tidak memiliki, bahkan banyak ya, tidak memiliki background sebagai seorang pustakawan, sehingga ya butuh untuk kita lebih giat lagi untuk mengajari mereka gitu. Dan pengelola perpustakaan juga perlu lebih semangat lagi dalam mengelola. Nah ini yang kurang di sana, karena kalau anak-anak sih sebenarnya suka ya baca buku kalau diajak ya.
0: Iya benar-benar.
1: Tapi kalau pengelolanya tidak aktif kan susah juga ya anak-anak untuk bisa mengakses bacaan.
0: Gitu. Jadi yang menjadi masalah ini juga ditemukan adalah kurangnya pustakawan itu sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Kurangnya pustakawan.
0: Tenaga profesional yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan perpustakaan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya perpustakaan yang baik, benar, yang mengasihkan, itu perpustakaan yang seperti apa sih, Kak?
1: Yang pertama tentunya menyediakan koleksi bacaan yang bagus ya, yang menarik gitu. Kemudian kalau menurut saya sendiri ya, saya pribadi melihat karena kan jam bukanya itu semestinya tidak disejajarkan dengan jam kerja.
0: Iya sih.
1: Karena semua orang kan pada kerja ya. Dia buka tuh pada saat orang sudah santai-santai gitu, misal pulang kerja.
0: Benar-benar.
1: Malam juga dibuka lah gitu kan. Ya, cuman ini kan masalahnya adalah jamnya selalu bersamaan.
0: Jadi dengan orang jam kerja.
1: Jadi orang pulang kerja ya mau baca buku di mana, perpustakaannya udah tutup.
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Itu sudah disampaikan ke kepala dinas.
1: Sebenarnya ini semestinya kita sadari masing-masing
0: ya,
1: gitu.
0: harusnya sih benar sih gitu. Kak, akhirnya kita itu ke perpustakaan, perpustakaan ini kalau belajar dari kita masih menjadi mahasiswa ya, ketika kita disuruh untuk membuat skripsi harus ada apa namanya catatan buku mana gitu yang kita baca, akhirnya kita mengejar waktu-waktu siang hari, waktu perpustakaan buka, belum lagi kalau dia istirahat dan lain sebagainya. Dan mengejar, wah kayaknya sore dia udah tutup nih perpustakaan. Padahal kalau menjadi seorang mahasiswa, bahkan seorang pelajar, justru mungkin waktu senggang kita itu ada di sore sampai dengan malam hari.
1: Iya benar.
0: Mungkin kita bisa berkaca dari negara-negara lain ya. Mereka kan setelah sekolah mereka bisa membaca, bahkan ada ruang belajar, bahkan malam hari tetap buka.
1: Iya, semestinya kan seperti itu ya.
0: Mohon dicatat nih. Mudah-mudahan ya Kak. Ini masukan yang positif sih menurutku. Mungkin lebih ke shift-shiftan kali ya kerjanya.
1: Gitu.
0: Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Mungkin karena kalau menunggu pelajar datang membaca pagi sampai siang, sampai sore, kan mereka di sekolah.
1: Iya, mereka di sekolah semua.
0: Belum lagi kalau misalnya perpustakaannya Sabtu Minggu tutup.
1: Iya.
0: Tutup. Oh my God.
1: Mau kemana?
0: Oke. Saya pikir gitu. Ini masukan yang bagus sih menurutku ya. Kalau kita bicara tentang literasi.
1: Iya.
0: Kayaknya juga bukan hanya masalah di kitanya yang tidak suka membaca. Tapi waktu juga ya Kak.
1: Iya waktu juga. Makanya kita Rel 5 itu kalau teman-teman di, kalau saya belum buat ya. Cuman teman di Banggai Laut ada buat kegiatan namanya book club.
0: Book club.
1: Iya, jadi dia buat lapak baca itu malam hari. Jadi banyak tuh anak-anak muda yang datang. Di situ tuh ada kayak semacam kedai. Jadi ya mereka datang berkunjung ke situ sambil apa? Makan cemilan-cemilan.
0: Seru ya.
1: Itu okay. Seru sekali gitu.
0: Kalau menurut Kak Marde juga tadi kayaknya kita udah ketemu masalahnya juga gitu ya. Itu menjadi salah satu mengapa kita di Provinsi Sulawesi Tengah minat membacanya kurang ya, angkanya walaupun apa tadi bangga ya tinggi tapi cuma 19 koma loh.
1: Iya benar.
0: Sedikit sih itu. Terus seberapa penting nih Kak Marda, menurut Kak Marda kita untuk menumbuhkan kembali jiwa literasi gitu, membaca.
1: Oke. Sebenarnya kan dalam Al-Qur'an juga ya, sebagai muslim itu mengutip ya ayat Al-Qur'an. Yang pertama turun tuh kan surah Al-Alaq ya, ayat 1, Iqra,
0: bacalah.
1: Jadi sebenarnya kita ini sudah diperintahkan untuk membaca, karena membaca ini membuka pengetahuan kan, dan dengan membaca juga memperluas wawasan. Kalau kita tidak membaca, otomatis pengetahuan kita kurang, karena kalau kita mengharapkan akses misalnya dari media sekarang, teknologi yang ada, misal TikTok, misalnya Instagram, berita-berita yang beredar, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan referensinya. Tapi kalau kita membaca buku, itu kan jelas siapa yang nulis, siapa yang terbitkan, dan seperti apa isinya, kemudian kutipan-kutipannya, itu jelas referensinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita baca misalnya dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, otomatis informasi yang kita terima juga belum bisa kita pastikan kebenarannya.
0: Gitu. Jadi sepenting itu ya, dengan membaca itu. Kalau membaca di gadget juga mungkin gampang terdistraksi ya, sementara membaca ada notifikasi dan lain sebagainya.
1: Iya benar, lagi baca buku digital misalnya, muncul notif WA, TikTok, udah kesana lagi tuh perhatiannya, teralihkan,
0: terdistraksi. Apa namanya, ini juga sih, kalau pecinta orang yang suka membaca itu, buku itu memang ada kecintaannya tersendiri ya. Jadi katanya dengan mencium baunya, memegang fisiknya, itu kayaknya ada perasaan bahagia tersendiri kita.
1: Iya, itu untuk pecinta buku banget ya.
0: Iya, benar-benar. Oke, nanti kita lanjutin lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di sesi terakhir teman Bro 2 untuk dijaga malam di malam hari ini. Nah, masih bareng Kamar deh dari komunitas relawan literasi masyarakat Rel atau Relima ya, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya tugasnya ada di Morowali.
1: Iya,
0: oke, okay. Kamar deh. Mungkin ada pesan yang pengen Kak Marda sampaikan ke teman-teman Bro 2 di luar sana, anak muda terutamanya yang akan melahirkan generasi-generasi baru gitu ya. Apa nih yang harus kita lakukan untuk melahirkan habit-habit literasi itu sendiri Kak Marda? Kalau misalnya kita udah malas membaca, setidaknya kita tidak melahirkan generasi yang juga ikut malas membaca begitu.
1: Iya. Yeah. Baik, oke, okay. Halo sobat Bro 2 ya,
0: teman Bro 2.
1: Iya, pesan dari saya sendiri ya buat teman-teman semua, kita tidak boleh menormalisasi, tidak suka membaca buku,
0: okay.
1: Gitu. Ini jangan dinormalisasi gitu. Mm. Kita harus upayakan setiap hari untuk kita membaca, karena kebiasaan itu harus kita yang bentuk.
0: Yeah.
1: Iya, karena kebiasaan nanti akan menjadi karakter kan.
0: Iya, yes, kebiasaan yang akan menjadi karakter.
1: Jadi kita harus benar-benar memaksakan diri kita. Mm-hmm. Cari buku yang kita suka, mulai dari bacaan yang ringan-ringan dulu. Mm-hmm. Jangan langsung yang berat-berat ya.
0: Yeah.
1: Baca dulu yang ringan-ringan, kita mm-hmm. mulai bangun kebiasaan. Mm-hmm. Nanti dengan kebiasaan itu insya Allah akan terbentuk karakter kita yang akhirnya kita suka baca buku.
0: Suka baca buku. Gitu. Okay.
1: Cari apa ya, komunitas-komunitas literasi. Mm-hmm. Dan juga sering berdiskusi, karena itu akan membuat kita ya memahami isi bacaan, karena biasanya sebenarnya ya Indonesia ini tuh tingkat membacanya sudah luar biasa, kemampuan membaca, tapi kemampuan memahaminya yang rendah.
0: Oh,
1: baca bukunya, iya, baca bukunya enggak selesai. Jadi misalnya kita tuh buka buku ya, kita cari yang halaman yang kita suka aja. Misal 1-2 halaman dibaca, udah selesai tutup bukunya, ganti lagi yang lain.
0: Oh.
1: Makanya enggak selesai.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Harusnya
1: sih selesai ya. Gitu.
0: Itu ya. Oke, okay. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi yang bisa meningkatkan minat baca.
1: Iya, meningkatkan
0: ya kan?
1: Minat
0: mulai
1: baca.
0: Dari diri kita dan
1: mulai
0: juga
1: dari diri kita.
0: Orang sekeliling ya.
1: Gitu.
0: Kalau Kak Marda sendiri ada tips tidak untuk mencintai buku sendiri? Mungkin okay. Kalau kamarnya setiap hari meluangkan waktu di jam-jam berapa untuk membaca?
1: Iya, kalau saya sendiri itu tips membaca ya, itu setiap hari saya luangkan minimal ya ada 3 halaman lah yang sempat dibaca ya. Atau bisa juga kita coba 15 menit lah setiap hari. Yang penting konsisten, meskipun sedikit demi sedikit, yang penting kan dia konsisten.
0: Yeah.
1: Daripada kita lama membaca buku, akhirnya kita mumet, bosen, ngantuk, gak selesai bukunya, besok udah dilupain tuh, udah ambil handphone, sudah main handphone, akhirnya teralihkan lagi fokusnya membaca. Jadi kita coba aja dulu dari hal-hal kecil, kebiasaan kecil. Jadi kalau kita selalu konsisten, siapa tahu ya, misal bukunya 100 halaman, kita bagi mungkin satu hari berapa halaman, jadi target 1 bulan selesai misalnya kan. Jadi dalam 1 tahun kita bisa menghabiskan, kalau kita konsisten ya, adalah ya 12 buku ya. Karena negara maju tuh 17-20 buku.
0: Oh.
1: Iya, karena kita jangan berpikir, enggak bisa kayaknya. Kok kita udah berpikir gitu, udah berpikir kayak, masa sih bisa gak sih saya baca sampai 12 buku setahun ya? Kita jangan pesimis dong, harusnya kita optimis
0: ya?
1: Gitu.
0: Okay. Kamarnya ngomong-ngomong tentang memulai membaca dengan bacaan yang kita cintai. Mungkin Kamarnya sendiri ada rekomendasi buku yang bagus gitu untuk dibaca?
1: Iya. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh suka buku fiksi ya.
0: Suka fiksi.
1: Suka fiksi dan saya suka novel gitu. Dan juga yang kalau yang non-fiksi saya suka sejarah. Jadi dua ini. Jadi kita cari buku-buku bacaan yang ringan yang memang kita suka.
0: Okay, mungkin satu judul buku rekomendasi dari Kamar Datilah.
1: Kalau saya, buku yang pernah saya baca itu, saya rekomendasikan ya, judulnya Melukis Pelangi.
0: Melukis Pelangi,
1: karyanya Ustazah Oki Setiana Dewi. Itu
0: Oki
1: bagus
0: Setiana
1: banget.
0: Dewi.
1: Itu yang saya rekomendasikan.
0: Boleh dibaca ya. Jenisnya apa itu?
1: Itu novel. Itu
0: novel.
1: Kisah kehidupannya beliau.
0: Wow.
1: Jadi kisah nyata ya, kisah perjalanan nyata hidupnya. Tapi itu yang membuat saya jadi jatuh cinta membaca sejak saya membaca buku itu.
0: Nah itu dia, biasanya kan kalau menemukan yang sudah klop, wah jadi pengen lagi gitu,
1: iya,
0: membaca.
1: Iya, jadi pengen lagi membaca.
0: Oke, okay, Kak Marda, so thank you. Terima kasih udah main ke Pro 2 malam ini di tengah kesibukannya yang luar biasa. Iya. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan juga iya, bisa apa ya, menjadi apa ya, referensi buat teman-teman di luar sana, iya, terus saya juga benar, sepenting itu dalam membaca. Oke, okay, thank you Kak Marda.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah menyaksikan kita malam hari ini. Saya Nadila dan juga ada Kak Gina yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye-bye.

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya saya ajakin kamu bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali... Bukan mengawali karir ya. Lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon. Gak
1: inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek kwek
1: kwek. Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek kwek kwek. Bener ingat aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu kan band-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Okay. Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung, aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Okay.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah. Gak jadi apa, sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa,
0: Beb. Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Terus ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting. Gak jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa, pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa Teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena loh. Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya Teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Iya.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu.
0: Ya.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya Teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa Teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu.
0: Okay.
1: Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita
1: iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita iya, bener-bener iya. Kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak mau.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak Ntar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah, akhirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri. Koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri, kanan
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kiri.
1: Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu ngantuk. Dikit, yoi. Biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok loh ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus. Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya okay ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang enggak punya judul. Awalnya
0: no judul.
1: No judul.
0: Oke. Okay.
1: Suka pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena enggak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: iya kan? Enggak ada lirik Ungu
0: gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke. Okay.
1: Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia gini kan. Karena si timber kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia pakai voice note. Uh-uh. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia enggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu.
0: Wow,
1: loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Gila, hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Eh, Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak
0: banget. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya, jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Aku yang minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu, boleh.
1: Kan? Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo
1: aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow,
1: amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya, siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah, salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mama Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mama Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mama Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Mm-hmm. Saya Melisa dari mana? Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, mm-hmm, di album lagu-lagu aku di album Beda, mm-hmm, adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Hmm. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh, hmm, ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak, hmm, oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Hmm. Lagu era aku lagi jatuh, hmm, atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong
0: kan?
1: Ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Hmm. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Hmm. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Yuhu, halo, selamat malam teman Pre2. Welcome back, selamat datang kembali di Pre2 RRI Palu. Tadi sejaman kamu diajakin ke Pre2 RRI di Jakarta. Jadi kalau menggambarkan Pre2 RRI di Jakarta sekarang itu kondisinya malam, ya sama dong. Terus bisa lihat Monas dari studio dan melihat macet dan padatnya kota Jakarta karena berhubung kantornya RRI Jakarta ada di RRI Pusat gitu ya, di Jakarta Pusat teman berdua. Oke, tadi sejaman kita udah jalan-jalan ke Jakarta lewat program Music Live Chat Nasional dan sekarang waktunya untuk balik lagi nemenin kamu di program Jaga Malam. Saya Nadila dan kita bakal ngobrol banyak hal di sini teman berdua sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So enjoy guys!

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Nah, kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
7: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
6: Oh, berarti ada gagal juga.
7: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
6: Oh, masih di Sigi dulu. Ya. Jualan di Sigi ada ya. Tempat yang memang gitu.
7: Tidak, di Gerobak.
6: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, selamat malam buat kamu yang lagi dengerin Pro 2. Mungkin lagi, apa namanya, lagi merasakan sendi-sendi gitu ya. Sendi-sendi sendi-sendi kamu lagi sakit atau lagi sendirian. Okay. Kayaknya kita itu dikejar sama pertanyaan-pertanyaan kiri kanan belakang atas bawah. Kapan nikah itu kayak pertanyaan yang udah jadi momok yang menakutkan ya. Coba deh kasih pengertian ke keluarga, teman, sahabat, orang di sekitar. Saya ini hanya sejomblo, bukan barang yang gagal gitu ya, yang perlu dikasihani. Okay. Tapi kayaknya teman berdua biasanya juga ada orang yang keburu-buru pengen nikah itu karena terlalu sering ditekan sama orang di sekitarnya. Jadi mungkin dia tidak bisa memilih karena sudah terlalu sering ditekan. Jadi lebih baik kita berikan orang-orang di sekitar kita itu waktu untuk berpikir, untuk memilih gitu mana yang paling baik dari yang memilih yang terbaik dari yang baik gitu kan. Dan kayaknya tidak ada perlombaan gitu ya dalam sebuah pernikahan, hanya ada pertanyaan. Okay. So guys, buat kamu yang lagi jomblo, mudah-mudahan segera menemukan pasangan hidup. Doanya jangan lupa ya, jodoh yang baik untuk agama, hidupku, dan akhirat. Nah itu dia, asik. Sojisup mungkin boleh ya? Iya, mungkin kalau penantianmu sudah lama, hadiahnya ya pasti sojisup lah minimal ya. Minimal sojisup. Kalau penantian belum terlalu lama, paling hadiahnya piring. Gini, kalau sojisup, apa? Apa sih namanya dia? Dia kayaknya yoyo pakai yoyo kayak gitu ya. Kalau misalnya penantiannya agak kurang lama, kalau aktor-aktor Korea yang dibawa Sojisup siapa ya kira-kira? Kim So Hyun mungkin ya. Okay. So yang lagi merencanakan tunangan atau pernikahan dalam tahun ini ya teman Pro 2, mudah-mudahan dilancarkan ya. Dan semoga dialah jawaban dari setiap doa-doa yang kamu langitkan. Kalau misalnya dia bukan jawabannya, berarti Tuhan lebih tahu apa yang terbaik versi Tuhan daripada kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamunto cinondru kadyo cantoko kang lelumban ing waring.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
6: ya.
5: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
6: ya,
5: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
6: Iya.
5: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional muda kemarin ya.
6: Iya ada kita.
5: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya.
6: Iya,
5: kegiatan-kegiatan
6: iya.
5: Masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
6: Iya betul.
5: Untuk menciptakan kebersamaan.
6: Iya.
5: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
6: iya.
5: Lakukan itu begitu ya.
6: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang iya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
5: Oh iya betul.
6: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua, buat kamu pengguna iPhone atau iOS teman berdua. Nah, sebenarnya banyak fitur Siri iPhone yang jarang dipakai penggunanya, ya kan? Jadi pembaruan Siri AI itu membuat Siri lebih personal dengan memanfaatkan data dari berbagai aplikasi di iPhone. Siri juga dapat menjalankan perintah otomatis sesuai konteks pengguna loh teman berdua. Misalnya Siri sekarang, Siri itu bisa mengambil informasi dari aplikasi lain termasuk data kendaraan listrik seperti status baterai. Namun dukungan aplikasinya masih bertahap dan belum sepenuhnya stabil ya. Dan Siri juga sekarang bisa memahami konten yang tampil di layar iPhone. Pengguna cukup bertanya lewat suara untuk mencari lokasi, rute, atau informasi terkait tanpa membuka aplikasi lain. Dan Siri yang berbasis AI juga dapat mencari informasi penting di berbagai aplikasi seperti rekomendasi film di chat atau kode pemesanan hotel di email cukup lewat perintah suara. Misalnya, "Hey Siri, tolong rekomendasikan hotel di Palu." Kayak gitu. Nah, dia kan nih. Dia udah menampilkan lengkap dengan lokasinya, petanya teman berdua kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa fitur Siri yang kadang kita tidak gunakan gitu ya. Oke, jadi Siri ini bisa kita jadikan asisten pribadi untuk sesuatu yang ingin kita cari tahu menggunakan iPhone ya, pengguna iPhone. Oke, so nanti beberapa informasi lainnya akan saya bagikan untuk kamu. Tetap dijaga malam bareng saya Nadila.

0: sudah habiskan minggu bersama ya.
1: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh.
1: Oke. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
2: Okay. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Terus kalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Kayaknya lagu ini tidak asing ya, sebetul teman berdua. Lagu ini itu judulnya Selalu Untuk Selamanya. Ini versi kolaborasinya Hanindia dan Stefan Pasaribu yang baru aja mereka rilis di 2024 kemarin. Dan lagu ini didaur ulang dari karya legendaris era 90-an. Nih, senior-senior kita di Pro 1 pasti tahu lagu ini. Ini miliknya Om Fatur, diciptakan sama Capung Java Jive, teman berdua. Dan lagu ini kembali di

karena orang taunya yang selalu diposting adalah kebahagiaan, ya kan? Ada cerita dari lagu ini juga adalah sebuah harapan di tengah ketidakpastian begitu. Ada keindahan dan rasa manis di balik kebimbangan, teman berdua, karena harapan dan keyakinan pada pasangan itu tetap ada, tapi ada keraguan juga di sana. Kayaknya apa ya? Kalau berada dalam hubungan yang kayaknya sayang untuk diakhiri tapi ada ragu di sana, kayaknya tuh aduh menyakitkan deh dan membanggongkan ya teman berdua. Kayaknya biar tidak bingung, solusinya kalau misalnya kamu muslim ya kamu harus istikharah deh.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
5: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
6: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terkadang yang bikin kita itu overthinking adalah kita terlalu care ya, terlalu care dan terlalu peduli dan bahkan terlalu kepo dengan yang bukan urusan kita. Jadi lebih ke kepo gitu ya, teman Pro 2. Care-nya 10%, 90%-nya kepo, padahal itu bukan urusan kita. Nah, ada beberapa cara cuek agar hidupmu lebih tenang, teman Pro 2. Capek bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiranmu yang tidak pernah berhenti ribut. Belajar cuek itu bukan jadi dingin ya, tapi berhenti menyiksa diri dengan hal yang di luar kendali. Kalau kamu sering overthinking, takut berlebihan, dan hidup terasa tegang tanpa sebab, jelas mungkin kamu sedang terjebak di the anxiety trap, teman Pro 2. Tapi tenang, itu bisa dipelajari mulai dari satu hal, yaitu melepaskan.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kewajiban bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
7: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
8: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
6: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
9: Ngeri.
8: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga, menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolaps.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2, banyak kecemasan bukan datang dari masalah besar, tapi justru datang dari kebiasaan memikirkan hal yang sebenarnya itu di luar kendali, begitu ya. Kita capek bukan karena hidup berat, tapi karena pikiran kita terlalu sibuk sendiri. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah cuek pada penilaian orang, teman Pro 2. Tidak semua pendapat itu perlu kamu dengar. Orang menilai sesuai luka dan standar mereka. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Tenang itu dimulai saat kamu berhenti menjelaskan diri. Ada kalimat kayak gini. Kita tidak bertanggung jawab atas semua perasaan orang kepada kita, dan kita tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah berutang penjelasan dengan kepada orang lain. Jadi ya udah, kita cuek aja apa kata orang, ya kan? Toh orang itu kan tidak pernah bisa mencintai kita sepenuhnya, menerima kita sepenuhnya, dan ketika itu dikembalikan kepada diri kita, kita juga akan tidak bisa mencintai orang dan menerima orang

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu gak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada poin-poin tertentu yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
6: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuatkan petani.
5: Oke.
6: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa saya tidak kembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berubah pakai.
5: Oke. Okay.
6: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor.

Well, teman berdua, yang berikutnya adalah cuek pada hal di luar kendali. Ada hal yang bisa kamu atur, tapi ada juga hal yang tidak bisa kamu atur atau sudah di luar kendali dan kuasa kamu. Memikirkan yang tidak bisa diubah itu hanya bikin cemas, teman berdua. Jadi fokus pada responmu, bukan situasinya. Tenang datang saat kamu memilih untuk melepaskan, ya. Dan berikutnya adalah cuek pada overthinking. Tidak semua pikiran itu fakta, teman berdua. Sebagian hanya ketakutan yang berisik. Semakin kamu ikuti, semakin kamu terjebak. Belajar cuek itu adalah jalan keluar dari anxiety trap, teman berdua, atau rasa cemas yang berlebihan begitu ya. Apakah kamu sudah memikirkan hal-hal jauh ke depan yang akhirnya memunculkan rasa takut dan khawatir, padahal sebenarnya itu belum tentu terjadi, itu hanya pikiran-pikiranmu saja, teman berdua. Sekarang kita belajar kalau kata Yura Yunita, let go, lepaskan yang tidak perlu kita genggam.

0: sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia apa nama, agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selanjutnya teman berdua adalah cuek pada ekspektasi yang berlebihan. Nah ini dia, ekspektasi tinggi itu sering berujung kecewa, bukan karena hidup buruk, tapi karena standar yang terlalu tinggi. Lakukan yang terbaik, sisanya lepaskan. Hidup lebih ringan tanpa tuntutan yang berlebih. Lalu cuek pada masa lalu. Apa yang sudah lewat tidak bisa diulang teman berdua dan tidak bisa dirubah. Terus mengingatnya hanya menahan langkahmu begitu ya. Belajar boleh, menyesal berkepanjangan tidak boleh. Tenang itu hadir saat kamu berdamai.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM, the hits music station.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis 30 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pohon-pohon, rumput-rumput, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Begitu juga dengan binatang-binatang. Apakah dia binatang melata, binatang reptil, binatang menyusui, binatang berkaki dua, binatang berkaki empat, apakah yang hidupnya di air, di darat maupun di udara, semua akan mati bila waktunya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama halnya manusia, apakah dia balita, baru lahir, ataupun yang sudah tua renta, apakah dia miskin atau kaya, apakah dia pejabat atau orang biasa, apakah dia sakit ataupun sehat, apakah dia dari kalangan orang yang berada ataupun orang yang tiada, maka jika sampai kontraknya di dunia, ia pun akan meninggalkannya. Tak terkecuali para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil alaihimussalam, bahkan malaikat pencabut nyawa sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebab mati itu pasti, dia tidak bisa dihindari darinya. Ia tidak dapat dimajukan apalagi dimundurkan, walau hanya satu detik saja. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka ketika ajal sudah menghampiri, maka semua akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah garis finis perjalanan kehidupan dunia dan merupakan garis awal kehidupan alam akhirat. Dengan kematian, maka seluruh rangkaian kenikmatan dunia akan terputus. Sebab setelah kematian, kita hanya akan merasakan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah kenikmatan yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemungkinan yang kedua, siksaan yang sangat pedih, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidakkah kita pernah berpikir bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dengan seadil-adilnya? Jikalau Allah menciptakan siang, maka tentu ada malam. Jikalau Allah menciptakan bahagia, maka lawannya adalah sedih. Kaya lawannya adalah orang berkecukupan. Panas lawannya dingin, tua lawannya muda, sehat lawannya sakit, bahkan hidup pasti lawannya adalah mati. Maka jika Allah menciptakan semua dengan seadil-adilnya, tentulah setelah kematian akan ada balasan yang diberikan kepada kita setelah mati, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa allazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilafu al-laili wan nahar afala taqilun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian mengerti? Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 80. Sahabatku, kematian tidak dapat dicegah oleh petugas penjaga pintu, tidak pula bisa dicegah oleh seorang bodyguard sekalipun, tidak bisa dihalangi oleh harta benda, anak dan kawan ataupun keluarga. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kata Allah, maka kematian akan menjemput kalian, kendati pun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Al-Quran surah An-Nisa ayat 78. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah dari seluruh kebahagiaan dan seluruh keuntungan dan seluruh kemenangan kita adalah pada persiapan menyambut datangnya kematian. Sebab kematian adalah pintu pertama menuju surganya atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persiapan menyambut datangnya kematian adalah tentu dengan memantapkan tauhid kepada penguasa alam semesta, kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, "Intajtanibu kabairu ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Maka jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang mulia, mati dalam keadaan yang baik. bukan dalam keadaan suhul khotimah, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan celaka. Summa na'udzubillah min zalik. Sahabatku, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi fisabilil haq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 2 FM, the hits music station.

0: batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia. Teman

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad Merah Putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori Youth, teman Pro 2. Capaian kategori Youth tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori Youth tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia, dan Hong Kong, China pada ajang tersebut. Dua paduan suara Indonesia berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Suara Nusantara memenangi kategori Mixed Choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Bina Vokalia Bali menyabet juara satu kategori Children's Choir A serta melaju ke Grand Prix Final, teman Pro 2. Ajang ke-8 Tokyo International Choir Competition tersebut berlangsung sejak Jumat sampai Minggu 26 Juli 2026. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan apresiasi atas pencapaian dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada babak final tersebut. Terakhir, teman Pro 2, BTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 pada tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh 7 anggota melalui akun media sosial masing-masing pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan juga Jungkook membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemarnya. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy di tahun ini. Dalam pernyataannya, teman Pro 2, para anggota berharap musik dapat didengar dan dicintai karena kualitasnya, bukan berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY dan seluruh pihak yang selama ini terus memberikan dukungan. Selengkapnya, teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang sekarang lagi standby di Pro 2 FM Palu, teman Pro 2, kita bertemu lagi ya di pagi hari ini bareng sama saya Iyak Maulana yang tentunya menemani kamu teman Pro 2 di Spada edisi Kamis 30 Juli 2020. Udah akhir bulan teman Pro 2. Gimana keadaan kantong kamu di pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik-baik aja ya. Belum belum kepepet gitu ya untuk membeli sesuatu, karena di akhir bulan ini rasa-rasanya ya teman Pro 2, kita tuh banyak gitu ya kurangnya gitu teman Pro 2, pengen membeli sesuatu tapi ya itu, cuman mungkin di akhir bulan ini masih pada kosong ya. Tapi juga buat orang-orang yang gajian di tanggal 25-an, rasanya ini baru hari kelima, kayaknya masih pada full nih wishlistnya yang harus dipenuhi ya teman Pro 2. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2 tentunya saya bakal hadir dengan informasi-informasi nanti dari jam 6 ini sampai nanti pukul 9 teman Pro 2 ya. Dan di jam 9 nanti bakalan masih Spada, kita bakal ngobrol seru membahas suatu topik menarik untuk kita kulas bersama dengan partner siaran saya pagi nanti teman Pro 2 di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Terus dilanjut lagi nanti teman Pro 2 di program Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tapi saya menemani kalian sampai jam 11 aja. Nanti jam 11 dilanjutin lagi sama Nadila teman Pro 2 ya, sampai program sore ceria nanti. Tentunya kebersamaan kita pagi hari ini masih akan panjang banget teman Pro 2. So buat kamu, karena kebersamaannya panjang ya, kamu buat kamu yang pengen lagu-lagunya diputerin di Pro 2 FM Palu biar dengerin sama teman Pro 2 lainnya, silakan dimasukin aja di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811 456 03105, atau kamu boleh DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya bisa banget kalau kamu request langsung melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Di drop komenan aja di live chatnya aplikasi RRI Digital, terus dicari aja Pro 2 FM Palu ya. Nanti bakal saya bacain teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan lagi teman Pro 2 sampai jam 11 siang nanti ya. Oke, langsung teman Pro 2, kita mau nostalgia dulu bareng sama Melly Guslow dengan Ku Bahagia.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
5: Waduh. Jadi awalnya itu kan
4: coba-coba.
5: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
4: Aduh.
5: Mulai tuh.
4: Mulainya mulai tahun kapan sih?
5: Otaknya tuh.
4: Tahun berapa sih, Bang?
5: Oh, dari
4: mulainya?
5: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
4: Wah, wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
5: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
4: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Pro 2.
1: Bicara soal akhir bulan, teman Pro 2 ya, memang lagi akhir bulan tuh kalau kita bisa lagi kritis-kritisnya gitu ya. Nah, ini kita buka informasinya dari ekonomi dulu ya, teman Pro 2. Tapi ya, jangan langsung berpikir dulu nih, waduh berat nih bahasannya ya. Jangan dulu, teman Pro 2. Tenang aja, kita bakal bahas dengan bahasa yang santai dan juga tentunya bisa diterima sama semua orang gitu, teman Pro 2. Karena ternyata apa yang terjadi sama nilai tukar rupiah itu bisa berdampak juga ke kehidupan kita loh, teman Pro 2 ya. Kabar baiknya nih, nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah berada di kisaran 18.073 per dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Memang penguatannya belum besar sih, tapi ini bisa jadi menjadi sinyal positif kalau kondisi pasar mulai menunjukkan kepercayaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri juga tadi kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah nih. Bahasa gampangnya gini nih, teman Pro 2, BI berusaha supaya nilai uang kita tuh nggak naik turun secara ekstrim gitu. Kenapa? Karena kalau nilai rupiah stabil, ekonomi juga punya fondasi yang lebih kuat untuk tumbuh gitu. Mungkin ada yang bertanya gitu, emang kalau rupiah menguat kita dapat apa gitu? Nah, dampaknya memang tidak langsung terasa hari ini juga loh, teman Pro 2. Tapi kalau rupiah lebih stabil, biaya impor barang itu bisa lebih terkendali begitu. Barang-barang elektronik, bahan baku industri, sampai beberapa kebutuhan pokok yang tergantung pada impor itu punya peluang agar harganya tidak naik terlalu tinggi. Artinya daya beli masyarakat juga bisa lebih terjaga, teman Pro 2. Bank Indonesia juga tidak cuma mengandalkan satu cara, mereka menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga kestabilan pasar keuangan dan menarik kepercayaan investor. Jadi ibarat lagi main bola, teman Pro 2, bukan cuma mengandalkan satu pemain untuk cetak gol, tapi seluruh tim ikut bekerja supaya pertahanan tetap kuat dan permainan tentunya tetap stabil gitu. Tapi di sisi lain juga, tantangan dari luar negeri juga masih cukup besar. Situasi di Timur Tengah sana kembali memanas, teman Pro 2. Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat. Ditambah ancaman terhadap jalur distribusi minyak dunia di kawasan Teluk, ini juga menjadi salah satu faktornya gitu. Kalau kondisi dunia lagi nggak stabil seperti ini, pasar keuangan biasanya juga ikut waspada, teman Pro 2. Belum lagi para investor saat ini sedang menunggu hasil rapat Bank Sentral Amerika atau The Fed, teman Pro 2 ya. Semua mata tertuju ke sana. Apakah suku bunga akan tetap dipertahankan atau justru kembali dinaikkan nih? Keputusan itu nantinya bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang di berbagai negara, termasuk salah satunya Indonesia. Makanya, teman Pro 2, walaupun berita ekonomi kadang terdengar jauh dari kehidupan kita ya, sebenarnya pengaruhnya ada banget gitu di sekitar kita, teman Pro 2. Mulai dari harga barang, biaya perjalanan, nilai investasi, sampai peluang kerja di masa depan. Jadi gak ada tuh salahnya untuk kita semua mulai sedikit demi sedikit memahami apa yang sedang terjadi gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi belajar mengatur keuangan, ini juga jadi pengingat kalau kondisi ekonomi selalu berubah. Makanya penting banget punya kebiasaan menabung, mengelola pengeluaran dengan bijak, dan tentunya tidak gampang panik setiap kali melihat berita ekonomi. Karena ekonomi itu seperti cuaca, teman Pro 2, kadang cerah, kadang mendung. Yang penting kita siap menghadapi perubahannya gitu. Sama kayak cuaca sekarang di Kota Palu ini, sekarang lagi bisa dibilang lagi gak mendung tapi gak cerah-cerah juga, karena mataharinya belum terbit-terbit nih, teman Bro. Udah terbit ya harusnya, cuman belum nongol aja nih di sekitaran Kartini, teman Bro 2. Kalau di sekitaran kamu gimana?

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga?
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
7: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
6: okay.
7: Ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
6: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
7: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
6: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
7: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
6: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
7: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
6: 6 provinsi
7: iya, untuk remaja.
6: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
7: Tengah, Utara.
6: Utara.
7: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
6: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari, mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
7: Okay, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: Tadi kita udah buka dengan informasi atau soal kondisi ekonomi Indonesia dan bagaimana rupiah berhasil teman Bro 2 menguat tipis. Nah, sekarang kita geser sedikit ke dunia teknologi teman Bro 2 ya. Tapi tenang, ini bukan bahasan yang bikin pusing kamu nih teman Bro 2 karena kita bahas di pagi hari ini. Justru, ini adalah sesuatu yang mungkin setiap hari tanpa sadar sudah kita gunakan gitu. Coba deh, sekarang kalian buka handphone kalian. Ada nih yang baru bangun langsung buka Instagram, scroll TikTok, chat di WA, cari tugas di Google, atau mungkin tadi pagi nih udah sempat ngobrol sama AI buat bantu ngerjain tugas dan segala macemnya gitu ya. Kalau jawabannya iya teman Bro 2, berarti tanpa sadar kalian itu udah hidup di era artificial intelligence atau AI. Dan sekarang AI ini memang lagi jadi pertarungan terbesar gitu perusahaan teknologi dunia. Minggu ini 4 raksasa teknologi Amerika Serikat yaitu Microsoft, Amazon, Meta dan juga Apple ini dijadwalkan merilis laporan keuangan mereka. Kenapa semua orang menunggu laporan ini teman Bro 2? Karena investor ingin tahu satu hal sederhana, uang yang mereka habiskan triliunan rupiah itu untuk mengembangkan AI, apakah benar-benar menghasilkan keuntungan atau enggak begitu teman Bro 2. Bayangin aja ya teman Bro 2, perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan dana yang luar biasa besar, mereka membangun pusat data baru, membeli ribuan chip AI, mengembangkan teknologi yang makin pintar, sampai merekrut para ahli terbaik dari seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sekarang teman Bro 2 ya, apakah semua investor besar itu sudah memiliki atau sudah mulai balik modal atau gimana nih? Atau justru masih menjadi pengeluaran yang sangat besar gitu? Nah, minggu lalu Tesla dan juga Alphabet, ini induk perusahaan Google, lebih dulu merilis laporan keuangannya gitu. Dan yang bikin investor sedikit deg-degan ternyata bukan karena pendapatannya turun drastis, tapi karena biaya untuk mengembangkan AI ternyata sangat-sangat besar teman Bro 2. Di dunia bisnis, investor itu sederhana. Mereka tidak cuma mau dengar perusahaan bilang mereka tidak mengembangkan teknologi masa depan, tapi mereka juga ingin melihat hasilnya gitu. Pendapatannya naik atau tidak, penggunaannya bertambah atau tidak, untungnya makin besar atau malah pengeluarannya makin membengkak. Nah, menariknya lagi, selama 2-3 tahun terakhir, saham-saham perusahaan teknologi terus melesat karena semua orang percaya AI bakal menjadi revolusi berikutnya setelah internet dan juga smartphone. Tapi sekarang nih teman berdua, muncul pertanyaan baru, apakah hype AI masih akan terus berlanjut atau justru mulai memasuki fase di mana semua orang mulai bertanya mana hasil nyatanya gitu. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, ini mirip banget sama ketika seseorang beli kamera mahal untuk jadi konten kreator. Di awal semua orang semangat beli perlengkapan, lighting, mikrofon, laptop baru, tapi setelah beberapa bulan yang ditunggu bukan lagi alatnya begitu ya, melainkan hasil kontennya. View-nya naik enggak, subscribernya bertambah tidak, cuan masuk enggak gitu ya. Begitu juga perusahaan teknologi nih teman berdua, mereka sudah belanja besar-besaran untuk AI. Sekarang dunia sedang menunggu nih, apakah investasi itu benar-benar menghasilkan atau tidak gitu. Jadi buat teman Pro 2, teknologi secanggih apapun tetap harus memberikan manfaat nyata. Karena pada akhirnya inovasi bukan cuma soal siapa yang paling cepat menciptakan teknologi, tapi siapa nih yang bisa membuat teknologi itu benar-benar berguna untuk banyak orang.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
4: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah,

Ternyata ya teman berdua, cerita soal AI ini gak berhenti sampai di situ aja ya, sampai di segmen sebelumnya aja gitu. Karena dibalik semua kecanggihan teknologi yang kita nikmati hari ini, ada persaingan besar yang mungkin tidak banyak orang sadari teman berdua. Salah satu senjata utama AI adalah chip semikonduktor teman berdua ya. Ini bisa dibilang chip ini adalah otaknya berbagai teknologi modern. Mulai dari smartphone, laptop, mobil listrik, sampai AI yang sekarang lagi ramai digunakan, semuanya butuh chip teman berdua. Nah yang menarik sekarang bukan cuma Amerika yang berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini. China ini juga mulai menunjukkan perkembangan yang sangat cepat begitu. Bahkan beberapa perusahaan di sana sudah mulai memproduksi sendiri teknologi untuk membuat chip. Artinya apa teman berdua? Persaingan teknologi dunia sekarang tuh makin ketat. Kalau dulu negara berlomba membuat gedung tertinggi atau kendaraan tercepat, sekarang tuh mereka berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi paling pintar. Makanya gak heran ya, kalau saham-saham perusahaan chip itu sempat mengalami tekanan gitu. Investor tuh mulai menghitung ulang gitu, apakah persaingan ini akan membuat keuntungan perusahaan teknologi tetap besar, atau justru ini makin sulit karena kompetitornya semakin banyak teman berdua. Selain itu juga, dunia ini juga sedang menunggu keputusan penting dari Bank Sentral Amerika atau The Fed gitu, mengenai suku bunga teman berdua. Mungkin terdengar jauh dari kehidupan kita di Indonesia, tapi keputusan itu bisa mempengaruhi pasar saham dunia, nilai tukar mata uang, bahkan harga berbagai komoditas begitu. Belum lagi harga minyak dunia yang masih menjadi perhatian. Ketika konflik geopolitik meningkat, harga minyak biasanya itu akan naik gitu teman-teman berdua ya. Kalau harga minyak naik terus, biaya transportasi bisa meningkat, harga barang juga ikut terdorong, dan inflasi bisa lebih sulit dikendalikan. Makanya semua isu ini sebenarnya saling berkaitan. AI, teknologi, harga minyak, suku bunga, hingga kondisi ekonomi dunia, semuanya tuh saling mempengaruhi. Dunia saat ini memang benar-benar saling terhubung gitu teman berdua. Buat kita sebagai anak muda, ini juga jadi pengingat kalau perkembangan teknologi itu bukan cuma soal update gadget terbaru atau fitur AI yang lagi viral gitu, tapi juga membuka peluang baru. Hari ini banyak pekerjaan yang bahkan belum ada 5 tahun lalu gitu. Prompt engineer, AI trainer, data analyst, machine learning specialist, sampai content creator berbasis AI teman berdua. Artinya tantangan sekaligus peluang ini tidak akan menggantikan manusia yang terus belajar, tapi manusia yang mau belajar teknologi akan selalu punya peluang besar dan juga lebih besar untuk berkembang di masa depan teman berdua. Nah by the way, buat kalian teman berdua yang lagi dengerin saya pagi hari ini, kalau kalian nih dikasih kesempatan, kalian pengen AI ini bantu apa dalam kehidupan sehari-hari, ngerjain tugas kan? Ah udah biasa deh kalau ngerjain tugas ya, pasti buat teman-teman yang lagi mager gitu ya bikin tugas sendiri, pasti nyarinya di AI toh teman berdua. Atau mungkin bisa kalian gunain untuk bikin desain, edit video, atau malah bikin playlist lagu sesuai mood kamu nih teman berdua. Yuk buat kalian yang punya opini pendapat, silakan share di WhatsApp Pro 2 di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya boleh banget kalau kalian bisa drop komenan kalian di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Juga ajakin teman perdua anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
6: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya. Paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman Tribeca. Meskipun pagi harinya teman Pro 2 nampaknya matahari tidak muncul-muncul ya, teman Pro 2 masih mendung aja, tapi semoga ini juga masih bisa membakar semangat kalian di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya semoga aktivitas kalian hari ini lancar-lancar aja gitu. Buat yang lagi di perjalanan menuju kantor, kampus, maupun mungkin sekarang lagi menikmati kopi pagi di rumah ya, teman Pro 2, terima kasih sudah memilih Pro 2 FM Palu sebagai teman kamu untuk memulai hari kamu, teman Pro 2. Nah, pagi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi jadi perhatian serius di Indonesia, teman Pro 2. Bukan soal artis, bukan soal pertandingan sepak bola, tapi soal dunia digital yang ternyata ini masih menyimpan banyak jebakan, teman Pro 2. Salah satunya adalah judi online, judol, teman Pro 2. Mungkin ada yang berpikir, kan sekarang situs judi online itu udah banyak diblokir, berarti masalahnya sudah selesai dong. Nah, ternyata tidak sesederhana itu loh, teman Pro 2. Berdasarkan data dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, nilai perputaran uang dari judi online sepanjang tahun 2025 ini memang mengalami penurunan sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya. Sekilas ini terdengar seperti kabar baik ya, teman Pro 2, artinya berbagai upaya pemerintah mulai menunjukkan hasil, tapi jangan buru-buru lega dulu, teman Pro 2, karena para pelaku judi online ternyata juga ikut berubah gitu. Mereka terus mencari celah baru, mengganti cara kerja, bahkan memanfaatkan teknologi digital agar tetap bisa beroperasi. Ibaratnya gini, teman Pro 2, kalau dulu mungkin mereka itu punya satu pintu masuk lalu ditutup, sekarang mereka tuh bikin 10 pintu baru gitu. Bahkan kadang mereka menyamar menjadi iklan game, investasi palsu, giveaway, sampai link yang dikirim lewat media sosial atau aplikasi chatting gitu. Makanya pemerintah dan DPR ini sekarang menilai bahwa pemberantasan judi online ini tidak cukup hanya dengan memblokir websitenya aja. Karena kalau hanya situsnya yang hilang, sementara aliran uangnya masih berjalan, rekeningnya masih aktif, pelakunya masih bebas, ya mereka tinggal bikin situs baru lagi gitu. Nah, ini yang disebut sebagai ekosistem judi online, teman Pro 2. Bukan cuma soal satu website, tapi ada jaringan yang saling terhubung. Ada bandar, rekening penampung, ada promotor di media sosial, ada transaksi digital, bahkan ada oknum yang sengaja mempromosikannya demi mendapatkan keuntungan. Nah, teman berdua, yang paling sering terjadi atau mungkin yang paling sering menjadi sasaran justru anak-anak muda gitu. Kenapa sih? Karena kita adalah generasi yang paling aktif menggunakan internet. Sekali klik langsung tuh muncul iklan, teman Pro 2. Sekali penasaran langsung diarahkan ke berbagai platform, padahal awalnya cuma iseng gitu. Kan banyak orang tuh yang akhirnya masuk ke judi online bukan karena ingin menjadi penjudi gitu, tapi karena ternyata tergiur kata-kata seperti modal kecil untung besar, langsung cair, dan segala macam rayuan gitu ya, teman Pro 2. Padahal kenyataannya yang paling sering menang itu justru bandarnya. Kalau semua pemain menang, bisnis judi online ini pasti udah tutup dari dulu ya, teman Pro 2. Tidak bakalan cari celah lagi nih untuk bikin situs-situs baru, teman Pro 2. Makanya pagi hari ini yuk kita mulai lebih bijak menggunakan internet. Jangan asal klik link yang mencurigakan, jangan mudah percaya dengan tawaran uang instan. Karena di era digital seperti sekarang, kemauan keamanan itu bukan cuma soal menjaga password, tapi juga menjaga keputusan kita sendiri, teman Pro 2. Ingat, teknologi itu sebenarnya diciptakan untuk memudahkan hidup. Jangan sampai justru kita tuh yang dimanfaatkan oleh teknologi karena kurang hati-hati.